0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Halo, good morning semuanya, masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita masih di Prodo RRI Bukit Tinggi, tempat Prodo untuk di hari ini di jam 7 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Welcome back teman Prodo di Spada ya, untuk di hari Minggu kali ini, di weekend ini teman Prodo. Dan kita masih akan membahas mengenai peringatan nih yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 2026. Nah, ini tadi kan kita tentang Indonesia ya. Sekarang kita bakalan beralih ke negara tetangga, tapi agak jauh dikit, agak ngulon kalau bahasa Jawanya ya. Jadi kita akan agak jauh, cuman dekat kok, sama maksudnya itu hubungannya antara Indonesia dengan negara ini cukup akrab gitu teman Prodo ya. Dan kira-kira ada siapa? Yep, ada negara Ukraina nih teman Prodo. Nanti kita bakal bahas setelah ini, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Prodo RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman-teman, udah balik lagi di Slobot 0.82 FM, tempat terbaik kamu. Dan kalau misalnya kita ngomongin lagi dan lagi nih, tanggal 23 Agustus 0.82 ternyata ada satu peringatan menarik dari negara tetangga yang agak jauh, yang lagi sering kita dengar namanya, yaitu Ukraina, teman-teman. Jadi setiap tanggal 23 Agustus, Ukraina ini memperingati Hari Bendera Nasional atau National Flag Day ya, dalam bahasa kampung akunya. Dan tentunya peringatan ini dibuat juga untuk menghormati sejarah panjang bangsa Ukraina, sekaligus mengenang nih bendera sebagai salah satu simbol penting negara mereka. Dan kalau kita lihat benderanya, teman-teman, dua ya, tampilannya memang simpel banget nih. Cuma dua warna, yaitu biru di bagian atas dan kuning di bagian bawah. Tapi jangan salah, teman-teman, dua ya, di balik dua warna ini ada perjalanan sejarah yang panjang banget. Dan tentunya penggunaan warna biru dan juga kuning di Ukraina sendiri ini bahkan udah ditelusuri sampai masa Rus Kiev atau Kievan Rus ya. Jadi teman-teman, dua warna tersebut juga punya kaitannya dengan perkembangan sejarah dan masuknya agama Kristen di wilayah tersebut. Dan jadi teman-teman, dua, buat masyarakat Ukraina, bendera ini bukan sekedar sesuatu yang dikibarkan di depan gedung pemerintahan, bukan simbolik aja, bukan ya. Ada identitas sejarah dan juga perjalanan sebuah bangsa yang melekat di dalamnya. Dan yang paling menarik, teman-teman, dua ya, bendera Ukraina ternyata ya mengalami perjalanan yang cukup panjang sebelum akhirnya menjadi simbol nasional seperti yang kita kenal saat ini. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut pembahasan kita, so jangan kemana-mana. Terus stay tune aja dulu di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: menempuh perjalanan darat selama 4 jam dari kota Bukit Tinggi menuju sebuah daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil gambir terbesar di dunia. Kami disuguhkan keindahan alam khas Sumatera Barat. Menembus perbukitan dan jalanan berkelok membuat kami semakin tidak sabar untuk menginjakkan kaki di Nagari Muaro Paiti sebagai ibu kota dari Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kecamatan yang luasnya mencapai 723,36 km persegi ini terdiri dari 7 nagari, 31 jorong dengan topografi daerah yang berbukit. Bisa dikatakan, kecamatan ini terkaya di Kabupaten 50 Kota dengan hasil alam yang berlimpah, yaitu gambir. Namun sayang, kondisi ini berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Bisik kepasrahan dan kegelisahan menggema dari para petani gambir yang menghabiskan hari-hari mereka di Pondok Kampa. Sebuah pondok tempat gambir diolah secara tradisional dan diandalkan sebagai sumber kehidupan.
1: Kalau ya penampilannya naik, ya kami syukur. Kalau terus saat sekarang ini ya apa boleh buat. Namun terpaksa juga dilaksanakan. Satu-satunya untuk penghidupan anak istri ya gambir.
0: Berabad-abad yang lalu, masyarakat Kepulauan Nusantara telah mengenal gambir sebagai ramuan untuk mengkonsumsi sirih. Siapa sangka, saat ini, gambir menjadi tumbuhan yang kaya manfaat, sehingga tidak sedikit dari negara-negara lain yang mengincarnya. Tumbuh subur di Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, gambir menjadi sumber kehidupan masyarakatnya, bahkan menjadi salah satu komoditas unggulan dan potensial dari Indonesia yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri dunia. Berada di lumbung kekayaan dan kesejahteraan, lantas, apa yang membuat masyarakat sekitar masih bernafas dalam kegelisahan dan bergerak dalam kepasrahan?
2: Karena masyarakat Meropeti khususnya, Kapur 9 pada umumnya, termasuk Kecamatan Pangkalan, perekonomian yang nomor satu itu adalah gambir. Jadi kalau dengan turunnya harga gambir, sekaligus penghasilan penduduk secara nagari, kecamatan pasti turun. Ketika harga gambir turun, ya bloklah seluruh perekonomian di Kapur 9, di Meropeti pada khususnya. Ketika harga gambir mahal, ya, alhamdulillah, seluruh sektor perekonomian naik, termasuk pedagang-pedagang akan menikmati hasil dari naiknya harga gambir.
0: Fluktuasi harga gambir adalah salah satu yang menyebabkan kesejahteraan masyarakat berada di awang-awang. Terutama ketika harga anjlok, mereka benar-benar hidup dalam keadaan pas-pasan, tertatih dalam mencari penghasilan. Bahkan, ada yang rela meninggalkan kampung halaman untuk melanjutkan kehidupan. Bapak Yuswar, salah seorang petani gambir di Muaro Paiti yang kami temui, mengungkapkan.
3: Kalau harga gambir dari nenek moyang kami, nggak bisa kami prediksi. Kadang-kadang dalam 2 tahun, 5 tahun, anjlok. Nggak bisa kami memprediksi kapan naiknya, kami nggak bisa memprediksi. Kalau ya penampilannya naik, ya kami syukur. Kalau terus saat sekarang ini, ya apa boleh buat. Namun terpaksa juga dilaksanakan. Satu-satunya untuk penghidupan anak istri, ya gambir. Kalau memang nggak mencukupi lagi harga gambir untuk memproduksi kehidupan rumah tangga, ya banyak lagi yang merantau usaha lain di tempat orang. Kalau untuk membuka lahan sawah yang dianjurkan pemerintah itu bisa-bisa juga membuat sawah. Cuma kan dari awal-awal itu sulit juga, makanya masyarakat memutuskan banyak yang lari dari kampung.
0: Pilihan lain dari petani gambir selain meninggalkan kampung hanyalah pasrah pada keadaan dan tetap melanjutkan hidup semampu mereka. Apalah daya, mereka tidak punya kuasa menentukan harga di pasar komoditas gambir dunia. Dan tidak sedikit dari mereka yang terjerat hutang dengan para toke gambir. Hanya harapan besar yang digantungkan pada pemerintah agar terlibat

0: serius dalam mendatangkan investor ataupun menstabilkan harga. Kali ini, Bapak Yojunar, salah seorang petani gambir, mengungkapkan kepasrahannya pada keadaan.
1: Bagi petani, ya pasrah aja. Kemana harus ngadu? Paling-paling cerita di warung. Walaupun harganya 10.000, daripada tidak makan tetap dijual. Intinya pasrah, kemana harus ngadu. Jadi pemerintah harus serius untuk membahas masalah gambir. Paling tidaknya mendatangkan investor banyak dari negara lain. Jangan hanya India saja. Kalau India saja, begini terus mungkin nanti harga. Pokoknya negara banyak yang membutuhkan sebetulnya ini gambir.
0: Dalam perdagangan internasional, harga gambir bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Namun sayangnya, petani gambir yang menjadi pemeran utama dari munculnya produk spesifik Sumatera Barat ini hanya memperoleh harga puluhan ribu rupiah. Terutama jika harga merosot tajam seperti sekarang. Ini dibenarkan oleh Ferry Ariantoni, SSTP MSI, selaku Camat Kapur 9.
2: Sekarang memang kita sangat khawatir dengan kondisi ekonomi kita di Kapur 9 ini. Awalnya masyarakat kalau 50.000 termasuk sejahtera, sekarang turun ke 23.000 sampai 25.000, sehingga sangat drastis turunnya.
0: Kendala lain bagi petani gambir dalam memproduksi komoditi unggulan Kapur 9 ini.
1: Kondisi sekarang proses pembuatan gambir itu cukup menghabiskan tenaga. Jadi itu harapan kepada pemerintah. Bagaimana progres pembuatan gambir ini supaya ada jalan untuk mempermudah membuat gambir ini. Juga masalah apa ini? Kayu bakar. Yang selama ini kan kami memakai kayu bakar yang cukup banyak membutuhkan kayu. Jadi juga bagaimana kayu ini ada solusi penggantinya. Lagi keadaan sekarang hutan sudah hampir habis. Nggak ada lagi untuk membakar untuk pembuatan gambir itu. Kedepannya mungkin ini agak susah.
0: Ketidakstabilan harga, proses pengolahan, dan berbagai kendala lain bukan hanya beban yang ditanggung sendiri oleh para petani gambir, namun juga tanggung jawab bagi pemerintah terkait. Salah satunya bagi Bapak Marsis, sebagai Wali Nagari Muaro Paiti.
3: Selaku Kementan Nagari, kalau dulu memang pengerjaannya secara tradisional 100%. Tapi sekarang untuk pengolahan, menghasilkan bahan baku yang namanya gambir itu sudah dibantu dengan dongkrak. Yang bisa kami himbau kepada masyarakat bagaimana hasil gambir itu kita upayakan gambir yang bersih, sehingga harga itu mungkin bisa bertahan. Tapi kalau gambirnya yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lain, sudah jelas harga pasti turun. Tentu sebagai Wali Nagari berharap pemerintah hendaknya ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga harga gambir.
0: Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari penyuluhan, pelatihan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, pasar masih memegang kendali atas permainan harga gambir. Apalagi dengan tidak adanya persaingan pasar, membuat harga lebih rentan dimonopoli, seperti yang dibenarkan oleh Camat Kapur 9.
2: Proses perhatian pemerintah masalah gambir ini sebenarnya sudah banyak yang dilakukan, walaupun mungkin belum nyata dirasakan oleh masyarakat. Masih di sistem pasar yang mengendalikan. Pertama, saya komunikasi. Kita selalu rapat juga, kemarin kita rapat koordinasi, itu kita bicarakan itu. Jadi, jangan masyarakat kita nanti salah langkah juga mengambil sikap, karena kebijakan-kebijakan eksportir tentu menyakiti perasaan masyarakat sebenarnya dengan mempermainkan harga ini, terutama masyarakat kita. Sehingga di rapat koordinasi kemarin kita bicarakan dengan Wali Nagari, Bamus, dan tokoh-tokoh yang kita undang kemarin. Dinas Perdagangan kita sampaikan juga. Orang bermodal di Kapur 9, kita sudah coba komunikasi dengan beberapa orang kaya di Kapur 9, mau enggak dia? Karena selama ini mereka belum tertarik sebenarnya, Pak, dengan gambir ini. Sudah ada yang mulai tergiur, malahan bikin ladang dulu, nanti bikin pabrik rencananya. Mudah-mudahan terwujud. Jadi pabrik ini mereka akan negosiasi, nanti mereka pisahkan zat-zatnya, langsung mereka yang ekspor. Jadi mereka yang beli nantinya dengan harga layak.
0: Berbagai elemen pemerintah yang terlibat tidak menutup mata dari keadaan ini. Ide dan gagasan diwujudkan sebagai peluang untuk mewujudkan kesejahteraan para petani yang bertumpu pada gambir sebagai sumber kehidupan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wiwing Nofri SCMM, Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
4: Ada dana dari Kementerian, kami coba untuk mendirikan gudang SRG. yang ada di Bangkalan itu. Gudang SRG ini gunanya apabila harga anjlok, para petani bisa produk-produk gambirnya ini dititip dulu di gudang, terus petani kita berikan suatu jaminan bisa melakukan kredit lunak di bank penyangga. Kita mengharapkan para petani ini tidak menjual lagi ke toke. Sistem ijon akan kita hapus. Para petani bisa jadi jaminan gambirnya ini di gudang. Jadi pengelola gudang mengeluarkan surat resi gudang. Resi inilah yang akan jadi jaminan mendapatkan dana dari bank. Apabila dalam waktu tertentu harga ini bisa naik, pengelola gudanglah yang akan melempar ke pasar. Jadi selisih dari harga waktu dia meletakkan pertama gambirnya itu akan diberikan lagi ke para petani.
0: Besar harapan agar perekonomian masyarakat di Kapur 9 kembali menggeliat. Dengan stabilnya harga gambir, perhatian yang serius dari pemerintah, tidak adanya monopoli harga terhadap komoditas gambir, dan berbagai upaya lain dapat mengobati jerih payah para petani gambir dan menyokong kehidupan mereka. Terpancar dalam tatapan panjang para petani gambir yang mengucurkan peluh mereka di pondok-pondok kampa, di tengah belantara perbukitan Kabupaten 50 Kota. Sehingga, gambir terbaik dari Kapur 9 Sumatera Barat tidak hanya tinggal legenda.

Oke, Teman Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan kita lanjutin lagi Teman Pro 2 ya, untuk pembahasan kita di pada kali ini teman-teman. Ya, kalau misalnya tadi kita udah bahas mengenai bendera, Hari Bendera Nasional di daerah Ukraina Teman Pro 2 ya. Dan teman-teman, Hari Bendera Nasional Ukraina ini secara resmi ditetapkan melalui dekret Presiden 23 Agustus 2004 ya. Dan kemudian pada tahun 2009 aturan tersebut diperbarui dengan menetapkan adanya upacara pengibaran bendera secara resmi setiap tanggal 23 Agustus di seluruh Ukraina. Dan tentunya kalau misalnya jadi di Hari Bendera Nasional Ukraina hari ini, kita bisa mengambil satu hal sederhana. Jangan sampai karena terlalu sering melihat sebuah simbol kita jadi lupa dengan cerita yang ada di baliknya. Dan karena terkadang sesuatu yang terlihat sederhana justru menyimpan sejarah yang luar biasa ya. Dan buat Teman Pro 2, kalau misalnya hari ini kita melihat bendera merah putih berkibar, coba deh berhenti sebentar dan juga ingat lagi nih bahwa ada perjalanan panjang di balik dua warna tersebut. Teman Pro 2, gak kerasa udah 58 menit kita meninggalkan pukul 7 atau di jam 7 untuk di hari ini Teman Pro 2 atau di pagi hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi pembahasan kita di sepada untuk di part yang ketiga dari jam 8 sampai ke jam 9. So jangan kemana-mana, terus saya cun di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Pada untuk di hari ini 52 ya, dan good morning buat kalian ngejalanin weekend di minggu ini 52. Dan aku bakal lanjut lagi membahas di pada kali ini 52 ya. Dan buat kalian pernah gak sih ngelihat sebuah kata-kata deh ya kali ya, kata-kata yang panjang yang minta ampun terus kayak takut bacanya malah kayak mikir gitu loh, bukannya baca, bukannya dibaca kata-katanya, malah kayak mikir ini sebenarnya gimana sih bacanya gitu loh. Nah ternyata ini ada istilah yang terdengar lebih panjang daripada masalahnya sendiri, teman pro 2. Namanya di sini Hippopotomonstrosesquepedaliafobia. Dan uniknya, aduh panjang banget ya. Dan uniknya teman pro 2, istilah ini sering digunakan untuk menyebutkan ketakutan atau kecemasan terhadap kata-kata yang panjang banget. Dan tentunya teman pro 2, bayangin aja ya, orang yang takut sama kata panjang malah harus menyebutkan nama fobianya sendiri. Ribet gak tuh? Nah, kalau misalnya kata ini dipisah secara sederhana, bagian yang sesquepedalian ini berkaitan dengan penggunaan kata yang panjang. Sementara istilah lengkapnya memang sengaja dibuat terdengar sangat panjang dan juga rumit. Jadi teman pro 2 ya, kamu pernah melihat kata sepanjang, super panjang bahkan lalu langsung bilang kayak skip, gak sanggup baca gitu ya. Atau mungkin kamu bisa relate sama istilah yang satu ini. Nah tapi sebenarnya apakah ini benar-benar termasuk fobia yang diakui secara medis? Nanti kita bakal bahas setelah ini, so jangan kemana-mana dulu. Terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodo masih di Solo 4,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Dan kita masih di pada di jam 8 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo. Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian yang lebih menariknya, teman Prodo, yaitu Hippopotomonstrosesque Pedaliophobia. Aduh, panjang banget, teman Prodo ya. Memang populer digunakan di internet untuk menggambarkan ketakutan terhadap kata-kata panjang, tapi istilah ini bukan nama diagnosis resmi yang umum digunakan dalam dunia medis. Jadi jangan langsung kayak menyimpulkan kalau setiap orang itu malas membaca kata panjang berarti punya fobia ini. Enggak ya, teman Prodo ya. Rasa enggak nyaman ini ketika melihat kata yang rumit sebenarnya bisa saja muncul karena kita merasa kata tersebut tuh susah banget untuk dibaca nih. Gak cuma untuk susah dibaca juga, ada juga yang susah untuk diucapkan atau mungkin takut salah ngomong kali ya. Namun teman Prodo 2, fobia sendiri ini berbeda dengan sekedar gak suka atau mungkin malas kali. Dan tentunya fobia ini merupakan ketakutan yang intens banget terhadap sesuatu yang bisa mengganggu aktivitas seseorang. Makanya teman Prodo 2, kalau cuma melihat kata yang kayak tadi itu, terus kita langsung pusing karena panjang banget, itu belum berarti kita punya fobia ya. Lagi pula teman Prodo 2, siapa sih yang gak sedikit pusing lihat kata sepanjang ini gitu loh. Nanti kita lanjut lagi pembahasan kita, teman Prodo 2. Jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Prodo 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Almatsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, Bapak Bruda, kalau dipikir-pikir kenapa sih kata yang panjang itu bisa terasa intimidating gitu loh. Tadi ada salah satu alasannya, karena otak kita tuh harus memproses lebih banyak huruf dan juga suku kata sekaligus. Apalagi kalau misalnya kata ini nih jarang banget nih untuk kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, contohnya teman Bruda, ketika kamu nih melihat kata yang terdiri dari puluhan huruf mungkin kali ya. Reaksi pertama pasti mungkin bukan membaca, tapi justru kayak ini sampai di mana gitu, selesainya gitu ya. Dan yang belum lagi kalau misalnya harus mengucapkan salah satu huruf aja bisa bikin kita kehilangan arah dan akhirnya cuma bilang yaudah deh pokoknya itu deh yang kayak aku ya, pokoknya kata-kata ini deh kayak gitu ya. Tapi sebenarnya kata panjang itu nggak selalu berarti sulit kok. Jadi kalau misalnya kita pecah menjadi beberapa bagian, kata tersebut bisa lebih mudah dibaca dan juga dipahami. Jadi teman pro 2, daripada langsung nyerah ngelihat kata yang panjang, coba pelan-pelan deh pecah jadi beberapa bagian, baca satu persatu baru kemudian digabungkan. Karena memang kadang yang terlihat rumit itu dari jauh sebenarnya cuman butuh sedikit waktu untuk dipahami, ya enggak sih teman pro 2 ya. Nah, teman pro 2, kita bakal lanjut lagi pembahasan kita, jangan kemana-mana dulu, terus saya cuy di pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Oke, 82 masih di 90,82 FM, teman terbaik kamu. Dan 82 dari pembahasan hari ini, kita tahu bahwasannya Hippopotomonstrosequepedaliophobia. Ini merupakan istilah populer untuk ketakutan terhadap kata-kata panjang. Tapi yang paling menarik justru namanya, karena memang istilah untuk takut terhadap kata panjang itu sendiri malah merupakan kata yang super panjang, 82. Nah, kalau kamu berhasil membaca atau bahkan mengucapkannya sampai selesai, boleh juga atau kasih apresiasi buat diri sendiri kali ya. Dan tapi satu hal yang paling penting, jangan buru-buru memberikan label kepada diri sendiri hanya karena memang kamu merasa gak nyaman nih dengan kata tertentu. Jadi kalau misalnya cuma susah membaca, itu wajar banget, teman pro 2. Namanya juga manusia ya. Namun kalau misalnya seseorang kayak kamu, teman pro 2, ngalamin ketakutan yang sangat kuat sampai kayak ngeganggu aktivitas sehari-hari kamu, tentu ceritanya berbeda. Dan tentunya sebaiknya dibicarakan dengan orang yang lebih tepat. Dan hari ini teman projo, mulai dari sekarang, kalau misalnya ketemu kata panjang, jangan langsung mundur, tarik nafas, pecahkan kata-katanya dan baca pelan-pelan ya. Karena memang ternyata bukan cuma manusia nih yang punya nama panjang, fobia juga punya nama yang bikin lidah olahraga. Nah, teman projo, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara pada kali ini. Dan sebentar lagi kita mau menginjakan kaki ke pukul 9. Itu tandanya nanti kita akan beralih acara, teman pro 2. Thank you so much sudah nemenin aku untuk informasi di pada kali ini. Nanti ada pro 2 explore yang bakal nemenin kamu. So terus saya cuan aja di pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke, Topo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Topo Pro 2 ya. Masih di Sepada kali ini di jam 9 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita udah berada dalam acara Pro 2 Explore untuk di hari ini Topo Pro 2. Di hari Minggu 23 Agustus 2026 kita akan membahas mengenai anak muda melestarikan budaya dengan cara kekinian. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin budaya ya, mungkin yang langsung kebayang ini adalah oleh teman-teman Pro 2 di luar sana, mungkin kayak pakaian adat kali ya, kemudian ada tarian tradisional, ada juga upacara adat, atau mungkin cerita-cerita dari zaman dahulu kali. Nah, tapi sebenarnya teman Pro 2, budaya itu gak harus selalu ditampilkan dengan cara yang kelihatan kuno atau formal. Justru sekarang anak muda itu punya kesempatan besar buat membawa budaya ke tempat yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari nih teman-teman. Karena memang budaya itu bukan cuman kayak sesuatu yang kita simpan di museum ya kali ya. Nah, tapi sesuatu yang bisa terus hidup nih kalau misalnya dikenalkan dan juga dipraktikkan oleh generasi berikutnya teman-teman Pro 2. Apalagi ya di era sekarang, di era media sosial seperti sekarang, misalnya nih satu video TikTok atau Reels atau YouTube atau apapun itulah yang bisa membuat orang awalnya tuh gak tahu tentang suatu budaya jadi penasaran gitu. Dan tentunya dari sinilah anak muda tuh kayak bisa mengambil perannya gitu. Dan tentunya melestarikan budaya bukan berarti harus selalu mengulang cara lama teman Pro 2. Yang penting ini adalah nilai dan juga identitas budayanya harus tetap dijaga. Sementara cara menyampaikannya itu bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, kalau misalnya cara menyampaikan bisa kekinian, pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya apa aja sih yang bisa dilakukan anak muda untuk bikin budaya tetap relevan? Nanti kita bakal bahas selengkapnya di Pro 2 Explore setelah ini. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, Tumpang Pro 2 masih di Pro 2 Explore untuk di hari ini. Tumpang Pro 2 ya, salah satu cara paling gampang yang bisa dilakukan oleh anak muda ya untuk ikut melestarikan budaya itu adalah memanfaatkan media sosial. Apalagi sekarang kita bisa menemukan konten tentang makanan tradisional, bahasa daerah, pakaian adat kali ya. Musik tradisional juga ada, sampai cerita rakyat hanya lewat layar smartphone kita. Dan menariknya Tumpang Pro 2, konten tersebut gak harus dibuat dengan gaya dokumenter yang serius ya. Misalnya nih anak muda yang membuat konten kayak sehari ngomong bahasa Minang, itu udah bikin video memasak makanan tradisional misalnya dengan gaya vlog dan juga mengenalkan filosofi pakaian adat lewat konten singkat atau mungkin mengcover lagu daerah dengan aransemen musik modern. Nah, hal sederhana seperti ini sebenarnya udah punya dampak yang besar banget nih Tumpang Pro 2. Karena memang ketika budaya masuk ke ruang yang setiap hari digunakan anak muda, budaya menjadi lebih mudah dikenali dan gak terasa jauh dari kehidupan kita. Nah, tapi ada satu hal yang penting nih, kekinian bukan berarti bebas mengubah semuanya ya. Kita tetap perlu memahami konteks nih, menghargai juga aturan adat yang berlaku dan serta memastikan budaya yang kita kenalkan itu tidak kehilangan makna aslinya. Jadi bukan sekedar kayak bikin budaya viral, tapi bagaimana membuat orang penasaran, kemudian mau mengenalinya lebih jauh. Dan ternyata bukan cuma media sosial aja yang bisa jadi jalannya. Nanti kita bakal lanjut lagi Tumpang Pro 2, sejen kemana-mana terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Teman terbaik kamu.

Oke, Topo Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Topo Pro 2. Kita masuk di segmen yang kedua ya. Dan tentunya budaya juga bisa melestarikan lewat hal-hal sebenarnya dekat banget nih dengan kehidupan anak muda. Kayak fashion, musik, sampai ke kuliner contohnya ya. Dan kalau misalnya kita ke fashion nih teman Pro 2 ya, kita bisa lihat kalau di fashion itu motif tradisional bisa menjadi inspirasi untuk desain pakaian yang lebih modern tanpa menghilangkan identitas dan juga makna dari motif tersebut. Kalau misalnya di bidang musik juga gitu ya, Topo Pro 2, musik tradisional bisa nih dikolaborasikan dengan genre yang lebih familiar bagi generasi muda. Atau musik tradisional juga bisa loh hadir dalam karya musik baru dan juga hadirnya membuat pendengarnya ini penasaran dengan asal-usul alat musik tersebut. Kemudian ada kuliner, waduh ini udah banyak banget ya. Makanan tradisional bisa nih dikenalkan melalui konten review, cooking vlog, dan bahkan dikemas dengan tampilan yang lebih menarik. Tapi teman Pro 2 yang paling penting adalah jangan sampai budaya cuma dijadikan tren sesaat. Kalau misalnya kita benar-benar ingin melestarikannya, kita juga perlu belajar cerita di baliknya. Karena kita ketika kita memahami maknanya, kita gak cuma menggunakan budaya sebagai konten, tetapi ikut menjaga identitas yang ada di dalamnya. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi ngebahasnya. Terus aja dulu, stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, nomor 2 pada akhirnya melestarikan budaya bukan tentang siapa yang paling tradisional atau mungkin siapa yang paling modern kali ya, nomor 2. Tapi tentang bagaimana kita bisa menemukan cara agar budaya tetap hidup di tengah perubahan zaman. Apalagi anak muda punya kreativitas, teknologi, dan juga akses yang luar biasa besar banget nih di tahun ini atau di indis ekonomi atau indis era, nomor 2. Dan semua itu pastinya bisa digunakan untuk memperkenalkan budaya kepada lebih banyak orang. Nah, nomor 2 kita bisa juga nih mulai dari hal yang simple banget. Kayak misalnya nih belajar bahasa daerah, mengenal cerita rakyat, atau mencoba makanan tradisional. Dan kemudian kalau bisa datang juga nih ke pertunjukan seni, kemudian kayak memakai produk karya pengrajin lokal, atau mungkin sekedar membagikan konten budaya yang informatif ke media sosial. Karena memang kalau misalnya generasi muda ya gak mengenal budayanya sendiri, lama-lama ini budaya kita bisa semakin jauh nih dari kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, dua budaya itu boleh tampil dengan gaya yang kekinian, boleh maksud sosmed, boleh dikasih musik modern, boleh juga fashion, bahkan dunia digital. Tapi satu hal yang jangan sampai hilang adalah identitas dan juga maknanya. Karena memang menjadi anak muda modern itu bukan berarti harus meninggalkan budaya sendiri. Justru karena ketika kita bisa berkembang mengikuti zaman sambil tetap tahu dari mana kita berasal. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, terus stay tune. Nanti selain ini bakal ada rekan Uwet yang bakal nemenin kamu di Santai Siang. Dan thank you so much sudah nemenin aku di sepada kali ini. Jangan kemana-mana sekali lagi, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Teman-teman Produa ketemu lagi bareng Uut di Santai Siang hari ini. Sebelum kita ke zona musik kamu, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Produa Info. Berita pertama datang dari Tantowi Yahya bersama dengan Tom Shell. Band membawa musik daerah Indonesia ke 3 kota Eropa melalui tour Strings of Equator. Tour tersebut menyasar publik Eropa sekaligus membuka jejaring internasional bagi musik Indonesia melalui rangkaian pertunjukan musik. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Kementerian Kebudayaan mendukung kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan musik menjadi salah satu dari 10 objek pemajuan kebudayaan. Kita beralih ke berita kedua, Badan Riset dan Inovasi Nasional bersama dengan Chinese Academy of Social Science mendorong penguatan kolaborasi riset dalam sebuah dialog akademik. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta memperkuat pembelajaran kebijakan Indonesia dan Tiongkok. Last but not least, teman-teman Produa, datang dari Formula One, George Russell tampil dominan dan meraih kemenangan sprint ketiganya musim ini di Formula One Grand Prix Belanda 2026. Pembalap Mercedes itu finish terdepan diikuti oleh Charles Leclerc dan juga Lando Norris di posisi kedua dan ketiga. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Produa Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Produa Info.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,82 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai ya teman-teman Pro 2, balik lagi bareng gue di Santai Siang hari ini ya. Edisi 23 Agustus 2026 yang bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan. Dari jam 10 pagi sampai ke jam 3 siang nanti teman-teman Pro 2, tentunya banyak ya rangkaian program kita buat hari ini. Dimulai dari jam 10 sampai ke jam 12 siang nanti, itu bakal ada zona musik kamu. And of course you guys, kalian bisa request lagu-lagu favorit kalian tentunya di zona musik kamu hari ini ya. Ada 2 jam nih ya, bisa request-request bareng Uut. Nah nanti setelah dari zona musik kamu, kita bakal ada Funtertainment teman-teman Pro 2. Tentunya Uut bakal ngasih kamu update dari dunia entertain ya. Oke teman-teman Pro 2, dan Uut kasih update terbaru pokoknya dari dunia hiburan. Dan nanti teman-teman Pro 2 dari pukul 12 sampai ke pukul 13.00 kita bakal ngobrol seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sport. Dan nanti juga setelah dari Pro 2 Sport, kita bakal ada top 20 ya, top 20 Indonesia, kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman-teman Pro 2. Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan keseruan di hari ini, makanya kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja pokoknya di Pro 2 Bukit Tinggi. Nah anyway teman-teman Pro 2, karena udah di pukul 10 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat, and it's time for zona musik kamu. Dan ini udah ada ya requestan yang masuk nih ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi dan juga ke WhatsAppnya Pro 2. Tapi first thing first teman Pro 2, sebelum Uut ngasih tahu kamu gimana caranya request di zona musik kamu, Uut mau sebelum Uut ngasih tahu siapa aja yang udah request nih, maksudnya ya ini jadi teralihkan pandangan Uut nih sama anak-anak Daro yang lagi barale di RRI. Jadi sebelum Uut ngasih tahu apa aja requestan yang udah masuk, Uut mau ngasih tahu dulu nih gimana sih caranya kalau mau request di zona musik kamu. Nah caranya teman Pro 2 tinggal ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 08 11 99 480 ya. Jadi Uut tunggu nih sampai jam 12 siang nanti ya teman-teman Pro 2 dengan lagu-lagu favorit kalian semuanya. Dan ini udah ada requestan yang masuk dari penggemarnya Sabrina Leonor ya. Ini banyak banget, kita bahasnya satu-satu ya. Dari 08 13 8133, kemudian dari 08 56 9214, 08 11 1044, 08 19 2968, 08 58 6675, kemudian dari 08 81 15 71, dan terakhir dari 08 22 9979. Nah semuanya ini request selesai dari Sabrina Leonor ya. Tentunya bakal Uut puterin setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, dan juga nanti Uut bakal puterin requestan dari Kak Farah. Ini request New Jeans dengan lagunya Zero. Jadi kalian jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia selesai dari Sabrina Leonor.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Ah, macet lagi.
1: Eh, jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
2: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
1: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
2: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
3: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Teman-teman.

Balik lagi teman-teman Produ2, kita masih di Zona Musik Kamu buat hari ini ya. Barusan ada Zero dari New Jeans nih teman-teman Produ2 yang udah nemenin kamu ke pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Nah, next teman-teman Produ2 buat bakal putarin requestan dari teman Produ2 yang lain nih ya. Ini dari Instagram, ada dari siapa ini, mari kita bacain aja. Ini ada dari Kak Kirana Dewi, request di ujung minggu dari Mesahira ya. Happy weekend, semangat Kak. Makasih ya. Terus juga ada dari Kak Aprianti Syahid, semoga akhir pekannya menyenangkan dan semua rencana berjalan lancar Kak. Amin. Kamu juga loh ya. Terus juga ada dari Kak Gebi Gartiana ya, dengan requestan yang sama. Terima kasih banyak Produ2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Sama-sama. Terus juga ada dari Kak Izayadis ya, masih dengan di ujung minggu by Mesahira. Kemudian dari Kak Yumi Shallow ya, thanks Kak Ur, have a nice day. Have a nice day tuh Kak Yumi Shallow ya, happy selalu ya di sana. Ini dari Jakarta loh ya, request ke Produ2 Bukit Tinggi. And last but not least, ini dari Kak Tania Yashika, masih dengan di ujung minggu dari Mesahira. Nah, habis dari di ujung minggu, kita bakal puterin Salah Apa Aku dari Fajar Nur, requestan dari Kak Yeni Lindawati. Sukses buat album dan karir Fajar, amin. Karir Ruut gak didoain nih Kak. Ya, semoga karir Ruut juga sukses ya, dan Ruut juga bahagia selalu ya. Gak apa-apa, Ruut sendiri yang doain untuk diri Ruut sendiri. Ya udah deh teman-teman Produ2, itu dia beberapa lagu yang bakal Ruut puterin. Jadi kalian jangan kemana-mana, jangan lupa request ke Instagram Produ2 Bukit Tinggi dan juga WhatsApp Produ2 di 0811 669 480. So ini dia di ujung minggu dari Mesahira.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Pi Bushud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bushud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit, ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Eh, Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih.
0: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
1: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
0: Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di zona musik kamu di pukul 10 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat. Next teman-teman Pro2 bakal ada Vampir dari Olivia Rodrigo, requestan dari Kak siapa ya ini yang ada di WhatsApp. Nah, dari Kak Lara ya di 081376822 sekian sekian sekian ya. Request lagu Vampir dari Olivia Rodrigo. Nah, setelah dari Olivia Rodrigo, kita bakal puterin requestan dari Kak Berlian Permata ya. Ini di 0838-0195 sekian sekian sekian. Request Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana. Nah, teman-teman Pro2, jadi buat kalian nih yang mau request-request nih, langsung aja ke Instagramnya Pro2 Bukit Tinggi, ataupun juga bisa langsung ke WhatsApp di 0811-6699-480. So, ini dia aku puterin ada Vampir dari Olivia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang. Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
3: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
2: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Produe, kita masih di zona musik kamu ya. Gak kerasa nih udah hampir 1 jam aja kita di zona musik kamu ya. Sisa 1 jam lagi kebersamaan kita di zona musik kamu buat hari ini. So, gercepin aja buat teman Produe. Yang mau request bisa langsung aja ke Instagramnya Produe Bukit Tinggi. Ataupun juga bisa melalui WhatsApp ya di 0811-6699-480. Nah, sesuai janji Wood tadi ya, kalau Wood bakal puterin lagunya dari si Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika. Ada Aku Harus Pergi ya teman-teman Produe. Nah, kemudian nanti setelah itu Wood bakal puterin lagu dari Ziva Magnolia dengan Pelindungmu. Ini requestan dari Kak Ziva Jurnis dari Instagram. Jadi teman-teman Produe, kalian jangan kemana-mana, manfaatin waktunya 1 jam lagi nih buat request di zona musik kamu bareng Wood hari ini. So langsung aja, ini dia Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan juga Ari Lesmana.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya di pukul 11 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih di zona musik kamu tentunya, teman-teman Pro 2. Next, Wood bakal putarin requestan dari K0813-9723. Ini dari Kak Hafiza Fadila ya. Ini requestnya Teh Hijau dari Tulus, teman-teman Pro 2. Kita bakal putarin ya. And next, nanti juga setelah dari Tulus itu bakal ada lagunya GAC ya, dengan baru. Ini requestan dari Kak Nada. Oke, teman-teman Pro 2, jadi kalian jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus aja di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. So ini dia, ada Teh Hijau dari Tulus.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di zona musik kamu. Jadi pukul 11 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ini ya, kita masih di zona musik kamu nih. Program yang emang selama itu ya buat nungguin kamu biar bisa request lagu di zona musik kamu hari ini. Nah teman-teman Produe, di pukul 11 lewat 22 menit ini masih banyak ya requestan-requestan yang udah masuk dan bakal buat puterin next buat teman-teman Produe. Nah tapi FYI buat teman Produe semuanya nih yang masih pengen request, boleh langsung aja meluncur ya ke Instagramnya Produe Bukit Tinggi ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 0811 6699 480. Nah kalau mau request dari sekarang nih, dikirim requestannya, iya kan, jangan nanti nih pas udah mau mepet jam 12 baru dikirim requestannya, ya gak bisa dong ya, karena Wood mau puterin requestan yang lain juga yang udah masuk lebih dulu. Jadi biar gak ada berkecil-kecil hati dan membuat teman Produe bersedih hati, boleh langsung aja dari sekarang ke Instagram dan juga WhatsAppnya Produe Bukit Tinggi. Tapi sebelum Uut spill, kira-kira Uut bakal puterin lagu apa lagi nih ya next requestan dari teman Produe. Uut mau ngasih tahu dulu buat teman-teman Produe yang berada di mana ya, di wilayah Kota Bukit Tinggi nih, kayaknya lagi ini lagi mendung ya, ini nggak tahu nih. Bentar, ada yang nelfon. Bentar, siapa nih? Mari kita angkat aja. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam, Kak. Mau request lagu boleh, Kak?
0: Boleh. Ini dengan siapa, di mana ya? Mungkin boleh kenalan dulu.
1: Oh iya, boleh, Kak. Ini dengan Aziza Farah Fadilah dari Pondok Pesantren Abi Center, Kak.
0: Oh, iya iya iya. Pernah main ke RRI ya?
1: Iya, pernah, Kak.
0: Oke, oke, oke. Mau request apa, Aziza?
1: Mau request lagu Iqra dari Raim Laode, Kak.
0: Oh iya, boleh boleh boleh boleh. Favorit banget ya lagu itu kayaknya.
1: Iya, Kak.
0: Iya kan, kayak kita denger lagunya itu kayak tenang gitu ya kan.
1: Iya, bener-bener. Karena lebih ketuhan gak sih, Kak, dia vibes-nya.
0: Bener bener bener bener. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Nanti kakak putarin ya Azizah ya. Azizah gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, baik, sentosa. Gimana kabar yang di RRI semuanya, Kak?
0: Alhamdulillah kita semua sehat juga nih. Soalnya mau menghibur juga kan teman-teman Produe dan pendengar RRI juga ya kan.
1: Iya, Kak.
0: Aziza sekarang lagi di mana? Lagi di pondok atau lagi di rumah?
1: Oh iya, kebetulan lagi kunjungan, Kak.
0: Oh lagi kunjungan.
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Oke oke oke, nanti Aziza dengerin aja lagunya ya. Bisa didengar di radio nih kalau lagi di mobil, atau juga bisa didengar pakai aplikasi RRI Digital, oke?
1: Okay? Oh oke okay, aman, Kak.
0: Oke, okay. Ada pesannya nih nggak? Kirim-kirim salam buat siapa gitu?
1: Kirim salamnya buat semua pendengar aja deh, Kak.
0: Oke, okay, buat semua teman Produe ya.
1: Iya, Kak.
0: Oke, terima kasih Aziza. Setelah ini kau Wood puterin lagunya ya.
1: Oke, Kak, makasih, Kak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, itu dia teman-teman Produe kan, bisa nelpon loh kalau di zona musik kamu, nanti Wood bakal angkat. Kalau misalnya teman Produe ada yang mau request lagu via telepon kayak Kak Aziza tadi ya. Jadi, kita bakal puterin requestan dari Kak Aziza. Ada Iqra ya dari Raim Laode, kemudian Uut bakal puterin requestan dari teman Produe yang ada di WhatsApp ya. Ini dari Kak Amalia, ini request menjauh dari Vanessa Z ya. Kemudian setelah itu juga bakal ada lagu dari Baby Monster dengan Love in My Heart, ini requestan dari Kak HNFARDZ FTRI, nggak tahu ini bahasanya gimana. So ini dia teman-teman Produe, langsung aja Iqra dari Raim Laode, requestan dari Kak Aziza. Jangan kemana-mana teman-teman Produe, tetap stay tune terus aja di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hit FM.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya?
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Yee, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancak bana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
8: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru.

Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi masih bareng Uut ya di pukul 11.42 menit waktu Indonesia Barat ini. Kita masih di zona musik kamu ya. Kurang lebih ini ada 18 menit lagi ya kebersamaan kita untuk di zona musik kamu hari ini. Jadi buat kalian yang masih pengen request bareng Uut hari ini, kalian boleh langsung aja ya ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi ataupun juga bisa ke WhatsAppnya Pro 2 Bukit Tinggi ini di 0811-669-9480 atau bisa telepon juga ya kayak Kak Azizah tadi nih, teman-teman Pro 2, mana tahu kalian ada yang mau request gitu ya kan, bisa, boleh banget langsung aja ditelepon ke nomor WhatsAppnya Pro 2 Bukit Tinggi. Selama masih di ajang zona musik kamu, tentunya Uut bakal angkat telepon dari teman Pro 2 semuanya. Nah, next nih Uut bakal puterin requestan dari Kak Nyawati18 ya. Ini ada Hara dengan Jurus Jitu. Semangat ya kakak, siarannya dari Seria Selalu. Oh, ini Kak Seria Selalu. Ya, Kak Seria Selalu ini sangat ikoniknya di TikTok sih. Uut memang sering banget berinteraksi sama Kak Seria Selalu ini di TikTok karena kakak ini sering banget join live TikToknya Pro 2 kayak gitu. Sehat dan bahagia selalu pokoknya buat kakak penyiar. Ini Kak Uut nih kebetulan ya Kak Seria, dan Kak Seria ini di Bali loh teman-teman Pro 2, jauh banget requestnya ke Sumatera Barat ya, ke Bukit Tinggi. But it's okay ya, kita sangat-sangat appreciate buat teman-teman Pro 2 dari jauh-jauh yang request ke Pro 2 Bukit Tinggi. I love you so much teman-teman Pro 2. Ya udah, terus nih di terakhir nanti ya, di requestan terakhir Uut bakal puterin requestan dari Kak Syafa. Ini ada Akulah Dia yang versi terbaru dari Drive ya. Jadi teman-teman Pro 2, itu dia dua lagu terakhir yang bakal nemenin ruang dengar kamu di zona musik kamu buat hari ini ya. Ini sesuai requestan sama teman Pro 2, ada Jurus Jitu dari Hara dan juga Akulah Dia dari Drive. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah request-request bareng Uut di zona musik kamu hari ini ya. Nanti bakal ketemu lagi di zona musik kamu di hari lainnya.

waktu ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, alias every day. Selalu ada zona musik kamu yang bakal nemenin kamu dari pukul 10 sampai ke pukul 12 siang, tentunya dengan penyiar-penyiar hitsnya Pro 2 Bukit Tinggi. Oke, teman-teman Pro 2, terima kasih banyak yang udah request hari ini. Nanti ketemu lagi bareng Uut di pukul 12 dengan program spesial lainnya dari Pro 2 Bukit Tinggi buat kamu semua. Bakal ada fun entertainment ya nanti di pukul 12. Tapi sebelum itu, kita puterin dulu dua lagu terakhir ya, requestan dari teman Pro 2. Ada Jurus Jitu dari Hara dan juga Akulah Dia dari Drive. So, here we go, Hara dengan Jurus Jitu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.
2: Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Bukan bu, ini bukan gosip.
2: Terus apa bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan. Salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pukul 12 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, kita sudah berada di program berikutnya. Bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan hingga ke pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti, teman-teman Pro 2. Nah, seperti biasa di Funtertainment, Wood bakal hadirkan update dari dunia entertain buat kamu, teman-teman Pro 2. Dan ini update pertama datang dari buat kamu-kamu nih yang suka tiba-tiba diajak flashback ke tahun 2016. Karena di La La La Festival Jakarta 2026 ada satu nama yang bikin nostalgia banget, yaitu Astrid S. Nah, Astrid S ini itu musisi asal Norwegia, hadir dengan membawakan salah satu lagu yang mungkin langsung bikin kalian kayak, pernah lagi denger ini, kayak gitu ya kan. Nah, apalagi kalau judul lagunya yang Heart So Good. Lagu ini tuh pertama kali dirilis sekitar 10 tahun yang lalu ya, teman Pro 2, tepatnya di tahun 2016. Dan yang menarik, lagu ini tuh bukan cuma populer di kalangan pendengar Eropa aja, bukan populer di orang barat aja lah ya, tapi juga sempat masuk global chart dan jadi salah satu lagu yang paling dikenal dari Astrid S. Nah, buat teman Pro 2 nih, kayak bertanya-tanya, siapa sih Ut Astrid S ini? Aku nggak tahu ya kan. Nah, Astrid S ini punya nama lengkap Astrid Sme Plus, teman-teman Pro 2. Jadi S-nya itu Sme Plus ya. Sebelum dikenal sebagai penyanyi internasional, dia ini ternyata memulai perjalanan musiknya dari ajang kompetisi menyanyi di Norwegia tahun 2013. Nah, dari sanalah ini ya, karirnya terus berkembang sampai akhirnya Heart So Good ini jadi salah satu lagu yang cukup melekat sama namanya Astrid S ini. Nah, sekarang 10 tahun setelah munculnya lagu itu, Astrid S ini masih membawakan lagu yang sama di atas panggung, tapi tentunya vibes-nya udah beda lah ya, ambience-nya gitu. Apalagi dibawakan di festival musik kayak La La La Festival Jakarta. Kebayang dong ya, teman Pro 2, lagu yang dulu mungkin sering kita dengar dari playlist atau bahkan dari radio nih kayak sekarang ya kan. Nah, sekarang bisa didengar langsung dari penyanyinya di depan mata kalian yang ikut La La La Festival Jakarta. Tapi kadang emang ya, teman Pro 2, lagu itu punya kemampuan buat bikin kita balik nih ke satu periode tertentu dalam hidup gitu. Mungkin teman-teman Pro 2 ada juga yang suka dengar lagu Melanie Cartines gitu kan. Nah, itu kan kalau kita dengar lagunya kayak berasa balik ke zaman Covid ya. Sama lah ya kayak lagunya Heart So Good ini. Nah, gitu. Itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari dunia entertain buat hari ini ya. Nanti Wood bakal balik lagi tentunya, masih di program Funtertainment sampai ke pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi sebelum itu, Uut bakal puterin lagu-lagu pilihan buat nemenin kamu di siang hari ini. Next bakal ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

Winter. Teman Pro 2, kita break dulu dari program Funtertainment untuk siang hari ini, karena untuk informasi azan zuhur di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya, itu akan berkumandang di pukul 12:23 waktu Indonesia Barat. Namun seperti biasanya, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi dan akan dijelang dengan lagu bernuansa islami. Jadi kalian jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimah di wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya, tibalah saatnya bagi kita untuk melaksanakan ibadah salat zuhur hari ini. Dari RR Bukit Tinggi, segera kita dengarkan seruan azan zuhur tepat di pukul 12:23 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Islam adalah agama yang mengajarkan akhlak yang luhur dan mulia. Banyak dalil Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela. Banyak dalil juga menunjukkan pujian bagi pemilik akhlak baik dan celaan bagi pemilik akhlak buruk. Salah satu akhlak buruk yang harus dihindari setiap Muslim adalah sikap sombong. Sikap sombong memandang diri mereka berada di atas kebenaran dan merasa lebih di atas orang lain. Orang yang sombong merasa dirinya sempurna dan memandang dirinya berada di atas orang lain. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 11.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di pukul 12:42 waktu Indonesia Barat ini. Uut masih bakal ngasih kamu update ya dari dunia entertain buat program Funtertainment di siang hari ini. Nah, teman-teman Pro 2, kalau misalnya kalian penggemar Naruto nih, ada nggak sih yang penggemar Naruto lagi dengerin Uut sekarang? Ada kabar casting yang lumayan bikin penasaran, teman-teman Pro 2. Charles Melton, aktor yang dikenal lewat Riverdale dan juga Beef, itu kabarnya sekarang sedang dalam tahap akhir negosiasi ya buat memerankan salah satu karakter yang bisa dibilang paling ikonik ya di dunia Naruto. Siapa lagi sih ya kalau bukan Kakashi Hatake. Nah, menurut laporan dari The Hollywood Reporter, Charles Melton ini sekarang udah masuk ke tahap final discussion untuk bergabung dalam film live action Naruto yang digarap oleh Destin Daniel Cretton. Jadi once again, ini tuh belum pengumuman resmi ya teman-teman Pro 2, tapi masih di tahap negosiasi. Kita doain aja, mana tahu ya deal gitu. Jadi bisa deh si Charles Melton ini memerankan Kakashi Hatake. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi teman-teman Pro 2, casting ini sebenarnya cukup masuk akal lah ya, karena Charles Melton ini ternyata memang penggemar manga dan juga anime kayak gitu. Dan dalam wawancaranya dengan The New Yorker, dia bahkan cerita kalau misalnya dirinya ini bisa begadang sampai sekitar jam 4 pagi cuma gara-gara nonton anime aja. Ya sama lah ya kayak kita nih ciwi-ciwi begadang sampai subuh buat nonton drakor. Nah kayak gitu juga nih si Charles Melton ini. Dan bukan cuma soal ngefans sama anime aja, Melton ini juga punya pengalaman bela diri. Nah dia diketahui memiliki sabuk hitam tingkat 2 dalam dunia taekwondo. Bahkan dia juga pernah meraih medali emas loh teman Pro 2 dalam kompetisi International Taekwondo Federation saat dia tinggal di Korea Selatan. Nah kalau memang benar dia jadi Kakashi, wah rasanya karakter guru yang santai tapi jago bertarung ini lumayan cocok juga ya teman-teman Pro 2 sama backgroundnya Melton sendiri. Dan sementara itu casting untuk karakter utama lainnya tuh masih berlangsung ya, masih dilakukan gitu. Dan Lionsgate bahkan masih membuka casting secara global untuk mencari pemeran Naruto-nya sendiri, kemudian juga mencari pemeran Sasuke dan juga Sakura. Kalau Uut mungkin bisa ya daftar ya jadi Sakura kali ya. Nah jadi sekarang pertanyaannya teman-teman Pro 2, itu bukan cuma siapa yang bakal jadi Kakashi-nya aja, tapi juga siapa ya nanti yang bakal dipercaya buat membawa Naruto, Sasuke, dan juga Sakura dari halaman manga ke layar lebar.

Ya, itu dia teman-teman Pro2, update kedua dari dunia fantertainment buat siang hari ini. Apakah bakal ada update berikutnya? Makanya kalian jangan kemana-mana, tetap bareng gue terus ya di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ini dia, ada Baila dengan Asa Asmara.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, "Syabel gendut, Syabel gendut."
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita adalah satu bangsa yang menghadapi beberapa challenge.
1: Dari Sabang sampai Merauke, ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Satu, dua, satu, dua. Ya, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

Masih bareng gue teman-teman Produa, kita di Produa Sport buat siang hari ini ya, karena kita udah di pukul 13 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga tentunya di Produa Sport sampai ke 1 jam ke depan ya, hingga ke pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. And anyway teman-teman Produa, update pertama dari dunia olahraga ini datang dari Formula One ya, yang kembali bikin kejutan di Grand Prix Belanda. Nah, kali ini ada Lando Norris yang berhasil mengacak-ngacak dominasi Mercedes di sirkuit Zandvoort dan mengamankan pole position untuk balapan utama nanti malam. Nah, Norris itu tampil paling cepat di sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 11,163 detik. Nah, yang bikin hasil ini makin menarik yaitu dua posisi di belakangnya justru ditempati sama duo Mercedes ya. Siapa lagi kalau bukan George Russell dan juga Kimi Antonelli. Nah, Russell pun harus puas start dari posisi kedua, tapi it's okay, masih front row ya teman-teman Pro 2. Sementara itu, Kimi Antonelli itu ada di posisi ketiga. Padahal ya kalau dilihat-lihat nih performa Mercedes di sepanjang akhir pekan, mereka sebenarnya lagi kencang-kencangnya teman-teman Pro 2. Bahkan sehari sebelumnya Russell sendiri itu berhasil memenangkan balapan sprint di Zandvoort, dan Norris sendiri itu cuma finish ketiga di sprint tersebut. Jadi ketika masuk kualifikasi, awalnya McLaren gak terlalu menonjol ya, gak terlalu kelihatan bakal jadi yang paling depan. Tapi situasinya berubah ketika hujan mulai turun nih menjelang akhir sesi Q3, dan kondisi lintasan ini makin licin dan grip mobil tuh otomatis ikut berubah ya teman Pro 2. Nah, Norris justru berhasil memanfaatkan kesempatan ini lewat satu putaran terakhir yang akhirnya jadi penentu pole position. Dan selisihnya juga tipis banget teman-teman Pro 2. Norris ini cuma unggul sekitar 1/10 detik dari George Russell. Jadi ini bukan pole yang didapat dengan santai-santai, tapi emang bener-bener ditentukan oleh detail kecil di lap terakhir. Nah, di belakang mereka ada Oscar Piastri ya di posisi keempat, kemudian ada Lewis Hamilton di posisi kelima, dan disusul sama Charles Leclerc di posisi keenam. Sementara Max Verstappen yang balapan di kandangnya sendiri ya, home race, itu harus memulai dari posisi ketujuh. Dan yang gak kalah menarik nih teman-teman Pro 2, di Grand Prix Belanda kali ini itu disebut bakal menjadi penampilan terakhir Zandvoort di kalender Formula One untuk saat ini. Jadi pole position Norris ini bukan cuma soal start paling depan ya, tapi juga bikin persaingan balapan makin seru. Apalagi di Zandvoort sendiri ini dikenal cukup sulit ya buat melakukan overtake. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari dunia olahraga buat siang hari ini ya, tentunya datang dari Autosport, lebih tepatnya dari Formula One. Nanti Wood bakal balik lagi teman-teman Pro 2 dengan update berikutnya dari dunia olahraga, apakah masih dari Formula One atau dari cabang olahraga lainnya, tapi selain satu ini, karena bakal ada Rizwan Fadilah dengan Tak Cukup Satu Kata.

0: Lagu Tanah Airku telah menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap pertandingan Timnas Indonesia. Lagu ciptaan Sarijah Niung yang lebih dikenal sebagai Ibu Sut kerap dinyanyikan bersama oleh para pemain dan penonton usai pertandingan, menciptakan suasana haru yang menggetarkan hati. Kisah di balik penciptaan lagu ini bermula pada tahun 1962 ketika Ibu Sut mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin kontingen Indonesia dalam New York World Fair. Selama tinggal di Amerika Serikat, ia mengalami rindu mendalam terhadap tanah air, terlebih saat harus menghadapi musim dingin yang berat. Dalam kondisi sakit dan terbaring di rumah sakit, ia memandang salju dari jendela, mengenang kampung halamannya yang jauh. Di sanalah lirik Tanah Airku tercipta, lahir dari kerinduan yang mendalam. Meski tanpa menyebut nama Indonesia secara eksplisit, lagu ini mampu menyentuh siapa saja, tak hanya orang Indonesia. Lagu Tanah Airku bukan sekedar lagu, tetapi sebuah ungkapan cinta mendalam terhadap tanah kelahiran yang menyatukan perasaan jutaan rakyat Indonesia, khususnya saat mendukung timnas di lapangan hijau.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Masih di Pro 2 Sport, teman-teman Pro 2, dan of course kita masih ngobrolin seputar dengan dunia olahraga bareng Uut ya, sampai ke pukul 14 nanti. Nah, teman-teman Pro 2 masih dari dunia Formula 1 ya. Ada sedikit drama nih dari Max Verstappen jelang Grand Prix Belanda 2026 ini ya. Mungkin kita semua bertanya-tanya, kenapa sih atau ada apa sih dengan Max Verstappen ini? Padahal kan lagi home race gitu loh. Kenapa nih? Kenapa kok performanya nggak muncul gitu? Nah, pembalap Red Bull ini mengaku timnya masih belum menemui nih setting mobil yang benar-benar pas, belum ditemukan gitu. Terutama soal keseimbangan dan juga cengkraman mobil. Nah, masalahnya mulai kelihatan itu saat kualifikasi sprint di sirkuit Zandvoort ya kemarin nih. Verstappen ini cuma bisa menempati posisi ke-6 dan jaraknya lebih dari setengah detik dari George Russell yang berhasil merebut posisi terdepan. Nah, buat Verstappen sendiri yang balapan di kandangnya gitu, hasil ini tuh jelas belum sesuai harapan ya teman-teman Pro 2 gitu. Dan menurut Verstappen, Red Bull ini sebenarnya udah mengalami peningkatan dibanding sesi latihan, tapi mereka masih kesulitan ya untuk membuat mobil itu punya keseimbangan yang pas sekaligus dapat nih grip yang cukup gitu. Nah, simpelnya mobilnya Verstappen ini belum kerasa benar-benar nurut waktu dibawa ngebut sama si Max gitu. Apalagi Zandvoort sendiri itu punya karakter sirkuit yang bisa dibilang cukup menantang teman Pro 2. Jadi dikit aja nih kalau ada masalah di keseimbangan mobil, nah efeknya bisa kerasa banget di sepanjang lap pertandingan kayak gitu. Dan Verstappen juga mengaku belum bisa memastikan lah ya seberapa besar peluang Red Bull untuk memperbaiki performanya sebelum balapan utama. Kadang mereka memang bisa ya menemukan tambahan performa menjelang race, tapi menurutnya itu nggak selalu berhasil lah ya, kayak masih belum bisa dipastikan kayak gitu. Dan menariknya situasi ini makin bikin persaingan Grand Prix Belanda itu makin seru, karena Mercedes itu justru lagi kelihatan kencang-kencangnya ya, apalagi setelah George Russell juga engagement dan Russell juga akhirnya memenangkan sprint, sementara Verstappen itu finish di posisi ke-6. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update kedua masih dari dunia Formula 1 karena emang lagi hangat-hangatnya nih teman-teman Pro 2. Nanti Wood bakal balik lagi untuk ngasih update berikutnya, tapi selain satu ini, karena bakal ada romansa ke masa depan dari Glenn Fredly.

0: menempuh perjalanan darat selama 4 jam dari kota Bukit Tinggi menuju sebuah daerah yang dikenal sebagai salah satu penghasil gambir terbesar di dunia. Kami disuguhkan keindahan alam khas Sumatera Barat. Menembus perbukitan dan jalanan berkelok membuat kami semakin tidak sabar untuk menginjakkan kaki di Nagari Muaro Paiti sebagai ibu kota dari Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Kecamatan yang luasnya mencapai 723,36 km persegi ini terdiri dari 7 nagari, 31 jorong dengan topografi daerah yang berbukit. Bisa dikatakan, kecamatan ini terkaya di Kabupaten 50 Kota dengan hasil alam yang berlimpah, yaitu gambir. Namun sayang, kondisi ini berbanding terbalik dengan realita di lapangan. Bisik kepasrahan dan kegelisahan menggema dari para petani gambir yang menghabiskan hari-hari mereka di Pondok Kampa. Sebuah pondok tempat gambir diolah secara tradisional dan diandalkan sebagai sumber kehidupan.
1: Kalau ya penjualannya naik, ya kami syukur. Kalau terus saat sekarang ini ya apa boleh buat. Namun terpaksa juga dilaksanakan. Satu-satunya untuk penghidupan anak istri ya gambir.
0: Berabad-abad yang lalu, masyarakat Kepulauan Nusantara telah mengenal gambir sebagai ramuan untuk mengkonsumsi sirih. Siapa sangka, saat ini, gambir menjadi tumbuhan yang kaya manfaat, sehingga tidak sedikit dari negara-negara lain yang mengincarnya. Tumbuh subur di Kecamatan Kapur 9, Kabupaten 50 Kota, gambir menjadi sumber kehidupan masyarakatnya, bahkan menjadi salah satu komoditas unggulan dan potensial dari Indonesia yang digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan industri dunia. Berada di lumbung kekayaan dan kesejahteraan, lantas, apa yang membuat masyarakat sekitar masih bernafas dalam kegelisahan dan bergerak dalam kepasrahan?
2: Karena masyarakat Meropeti khususnya, Kapur 9 pada umumnya, termasuk Kecamatan Pangkalan, perekonomian yang nomor satu itu adalah gambir. Jadi kalau dengan turunnya harga gambir, sekaligus penghasilan penduduk secara nagari, kecamatan, pasti turun. Ketika harga gambir turun, ya bloklah seluruh perekonomian di

0: Kadang-kadang dalam 2 tahun, 5 tahun, anjlok. Nggak bisa kami memprediksi kapan naiknya, kami nggak bisa memprediksi. Kalau ya penerbangannya naik, ya kami syukur. Kalau terus saat sekarang ini, ya apa boleh buat. Namun terpaksa juga dilaksanakan. Satu-satunya untuk penghidupan anak istri, ya gambir. Kalau memang nggak mencukupi lagi harga gambir untuk memproduksi kehidupan rumah tangga, ya banyak lagi yang merantau. Usaha lain di tempat orang. Kalau untuk membuka lahan sawah yang di menyukai pemerintah itu bisa-bisa juga membuat sawah, Bu. Cuma kan dari awal-awal itu sulit juga, makanya masyarakat memutuskan banyak yang lari dari kampung.
1: Pilihan lain dari petani gambir selain meninggalkan kampung hanyalah pasrah pada keadaan dan tetap melanjutkan hidup semampu mereka. Apalah daya, mereka tidak punya kuasa menentukan harga di pasar komoditas gambir dunia. Dan tidak sedikit dari mereka yang terjerat hutang dengan para toke gambir. Hanya harapan besar yang digantungkan pada pemerintah agar terlibat serius dalam mendatangkan investor ataupun menstabilkan harga. Kali ini, Bapak Yojunar, salah seorang petani gambir, mengungkapkan kepasrahannya pada keadaan.
2: Bagi petani, ya pasrah aja. Kemana harus ngadu. Paling-paling cerita di warung. Walaupun harganya 10.000, daripada tidak makan tetap dijual. Intinya pasrah, kemana harus ngadu. Jadi pemerintah harus serius untuk membahas masalah gambir. Paling tidaknya mendatangkan investor banyak dari negara lain. Jangan hanya India saja. Kalau India saja, begini terus mungkin nanti harga. Pokoknya negara banyak yang membutuhkan sebetulnya ini gambir.
1: Dalam perdagangan internasional, harga gambir bisa mencapai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Namun sayangnya, petani gambir yang menjadi pemeran utama dari munculnya produk spesifik Sumatera Barat ini hanya memperoleh harga puluhan ribu rupiah. Terutama jika harga merosot tajam seperti sekarang. Ini dibenarkan oleh Ferry Ariantoni, SSTP MSI, selaku Camat Kapur 9.
3: Sekarang memang kita sangat khawatir dengan kondisi ekonomi kita di Kapur 9 ini. Awalnya masyarakat kalau 50.000 termasuk sejahtera, sekarang turun ke 23.000 sampai 25.000, sehingga sangat drastis turunnya.
1: Kendala lain bagi petani gambir dalam memproduksi komoditi unggulan Kapur 9 ini.
2: Kondisi sekarang proses pembuatan gambir itu cukup menghabiskan tenaga. Jadi itu harapan kepada pemerintah bagaimana progres pembuatan gambir ini supaya ada jalan untuk mempermudah membuat gambir ini. Juga masalah apa ini? Kayu bakar. Yang selama ini kan kami memakai kayu bakar yang cukup banyak membutuhkan kayu. Jadi juga bagaimana kayu ini ada solusi penggantinya. Apalagi keadaan sekarang hutan sudah hampir habis. Nggak ada lagi untuk membakar untuk pembuatan gambir itu. Kedepannya mungkin ini agak susah.
1: Ketidakstabilan harga, proses pengolahan, dan berbagai kendala lain bukan hanya beban yang ditanggung sendiri oleh para petani gambir, namun juga tanggung jawab bagi pemerintah terkait. Salah satunya bagi Bapak Marsis, sebagai Wali Nagari Muaro Paiti.
4: Selaku Kementan Nagari, kalau dulu memang pengerjaan secara tradisional 100%. Tapi sekarang untuk pengolahan, menghasilkan bahan baku yang namanya gambir itu sudah dibantu dengan dongkrak. Yang bisa kami himbau kepada masyarakat bagaimana hasil gambir itu kita upayakan gambir yang bersih, sehingga harga itu mungkin bisa bertahan. Tapi kalau gambirnya yang sudah dicampur dengan bahan-bahan lain, sudah jelas harga pasti turun. Tentu sebagai Wali Nagari berharap pemerintah hendaknya ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga harga gambir.
1: Berbagai upaya sudah dilakukan, mulai dari penyuluhan, pelatihan, dan koordinasi dengan pihak terkait. Namun, pasar masih memegang kendali atas permainan harga gambir. Apalagi dengan tidak adanya persaingan pasar, membuat harga lebih rentan dimonopoli, seperti yang dibenarkan oleh Camat Kapur 9.
3: Proses perhatian pemerintah masalah gambir ini sebenarnya sudah banyak yang dilakukan, walaupun mungkin belum nyata dirasakan oleh masyarakat. Masih di sistem pasar yang mengendalikan. Pertama saya komunikasi. Kita selalu rapat juga, kemarin kita rapat koordinasi, itu kita bicarakan itu. Nanti jangan masyarakat kita nanti salah langkah juga mengambil sikap, karena kebijakan-kebijakan eksportir tentu menyakiti perasaan masyarakat sebenarnya dengan mempermainkan harga ini, terutama masyarakat kita. Sehingga di rapat koordinasi kemarin kita bicarakan dengan Wali Nagari, Bamus, dan tokoh-tokoh yang kita undang kemarin. Dinas Perdagangan kita sampaikan juga.

0: Orang bermodal di Kapur 9, kita sudah coba komunikasi dengan beberapa orang kaya di Kapur 9, mau enggak dia? Karena selama ini mereka belum tertarik sebenarnya Pak dengan Gambir ini. Sudah ada yang mulai tergiur, malahan bikin ladang dulu, nanti bikin pabrik rencananya. Mudah-mudahan terwujud. Jadi pabrik ini mereka akan negosiasi, nanti mereka pisahkan zat-zatnya, langsung mereka yang ekspor. Jadi mereka yang beli nantinya dengan harga layak.
1: Berbagai elemen pemerintah yang terlibat tidak menutup mata dari keadaan ini. Ide dan gagasan diwujudkan sebagai peluang untuk mewujudkan kesejahteraan para petani yang bertumpu pada Gambir sebagai sumber kehidupan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Wiwing Nofri SCMM, Kepala Bidang Fasilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan.
2: Ada dana dari kementerian, kami coba untuk mendirikan gudang SRG yang ada di Pangkalan itu. Gudang SRG ini gunanya apabila harga anjlok, para petani bisa produk-produk gambirnya ini dititip dulu di gudang, terus petani kita berikan suatu jaminan bisa melakukan kredit lunak di bank penyangga. Kita mengharapkan para petani ini tidak menjual lagi ke toke. Sistem ijon akan kita hapus. Para petani bisa jadi jaminan gambirnya ini di gudang. Jadi pengelola gudang mengeluarkan surat, resi gudang. Resi inilah yang akan jadi jaminan mendapatkan dana dari bank. Apabila dalam waktu tertentu harga ini bisa naik, pengelola gudanglah yang akan melempar ke pasar. Jadi selisih dari harga waktu dia meletakkan pertama gambirnya itu akan diberikan lagi ke para petani.
1: Besar harapan agar perekonomian masyarakat di Kapur 9 kembali menggeliat. Dengan stabilnya harga gambir, perhatian yang serius dari pemerintah, tidak adanya monopoli harga terhadap komoditas gambir, dan berbagai upaya lain dapat mengobati jerih payah para petani gambir dan menyokong kehidupan mereka. Terpancar dalam tatapan panjang para petani gambir yang mengucurkan peluh mereka di pondok-pondok kampa di tengah belantara perbukitan Kabupaten 50 Kota. Sehingga, gambir terbaik dari Kapur 9 Sumatera Barat tidak hanya tinggal legenda.

Balik lagi teman-teman Pro2 di pukul 13:53 waktu Indonesia Barat. Ya udah hampir mendekati jam 2 nih di kebersamaan kita di Pro2 Sport buat siang hari ini. Teman-teman Pro2 dan tentunya Wood masih bakal ngasih kamu satu update terakhir dari dunia olahraga. Nah teman-teman Pro2 masih dari Formula One. Nah ini mungkin ada yang bertanya-tanya ya, Isaac Hajar kemana sih kayak gitu, dan kenapa ini tiba-tiba ada Yuki Tsunoda kayak gitu kan yang mengambil posisi di Racing Bull, dan kemudian Liam Lawson itu malah menduduki kursinya Isaac Hajar. Sebenarnya Isaac Hajar ini kemana kayak gitu ya, kan apakah cuti gitu. Nah teman Pro2 ada kabar kurang enak dari dunia Formula One di Grand Prix Belanda 2026 ini. Isaac Hajar dipastikan gak bisa turun di balapan sirkuit Zandvoort di malam nanti teman-teman Pro2 karena mengalami cedera pergelangan tangan. Nah cedera tersebut dialami Isaac Hajar waktu sedang menjalani latihan tinju di tengah jeda musim panas. Yang mana akibat kondisi ini pembalap muda ini harus melewatkan Grand Prix Belanda yang sebenarnya menjadi salah satu agenda penting nih di kalender Formula One untuk musim ini. Nah karena Hajar absen ya, kursinya di Red Bull untuk balapan kali ini bakal diisi sementara sama Liam Lawson. Jadi Lawson bakal kembali membalap untuk tim utama Red Bull dan menjadi rekan setimnya Max Verstappen di Zandvoort ya. Sementara itu posisi Lawson di Racing Bulls itu juga gak akan dibiarin kosong dong ya, karena bakal diisi sama Yuki Tsunoda yang bakal kembali turun sebagai pembalap utama Racing Bulls untuk satu akhir pekan ini. Jadi lumayan menarik ya teman-teman Pro2 susunan pembalapnya gitu. Ada Lawson yang kembali ke tim utama Red Bull dan Tsunoda yang kembali dari status pembalap cadangan, sementara Hajar harus istirahat dulu karena cedera. Padahal Grand Prix Belanda 2026 ini merupakan balapan ke-12 dalam kalender Formula One di musim ini dan bakal berlangsung di Zandvoort di 23 Agustus ya, hari Minggu nanti malam. Jadi buat Hajar sendiri sekarang yang paling penting ya tentu pemulihannya dong ya. Sedangkan buat Red Bull, mereka harus cepat beradaptasi dengan perubahan susunan pembalap ya. Jadi kita doain aja yang terbaik buat semuanya. Isaac Hajar cepat pulih, Liam Lawson semoga dapat poin juga nih di Grand Prix Belanda ini, dan Yuki Tsunoda juga bisa lah ya bersaing dengan pembalap-pembalap lainnya. Nah itu dia teman-teman Pro2, update terakhir dari Pro2 Sport buat siang hari ini. Karena gak kerasa ya udah 1 jam nih ngobrolin seputar dengan dunia olahraga khususnya Formula One. Dan juga teman-teman Pro2, ini saatnya untuk Uut signing out dari ruang dengar kamu di hari ini, karena nanti kita di pukul 14 sampai ke pukul 15 bakal bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti Top 20 Indonesia Nasional ya. Jadi Uut signing out dari ruang dengar kamu teman-teman Pro2, dan kita ketemu lagi besok di Spada. Satu lagu terakhir dari Uut buat teman Pro2 ada Karma dari Taylor Swift. Jangan kemana-mana, stay tune terus, nanti di sore ceria bakal ada Robby Oktaes yang bakal lanjutkan kebersamaan kamu. Stay tune terus ya teman-teman Pro2 di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sehatkan kehidupan, bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan layak ditinggali.
1: Top 20 nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye-bye. Yep, kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
2: Number 20.

0: juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: keluar. Dan lagu ini sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka yang judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia. Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah. Masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

0: Dekorasi yang unik banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.
1: Number 12.

0: itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Sayang banget harus turun dari posisi 9 minggu lalu. Tapi gak apa-apa ya, udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

0: foto kita blur di posisi 9. Kalau anak sekarang emang foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur gak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu Foto Kita Blur kali ya. Gak sih ini ngarang. Tapi yaudahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: lagu Vinda dengan Terbelah Jadi Dua. Sayangnya ini lagunya bukan di posisi dua tapi di posisi tujuh ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, Terbelah Jadi Tujuh. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: kali kita saling memaafkan yang udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan masih bisa saling memaafkan? Kita lihat aja nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: siapa kira-kira lagu yang ada di posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Tema Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

0: tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laode, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, si Aldiana pamit. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita hari ini Oza. Dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 16.

0: peringkat 15, 92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu. Ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: peringkat ke-11 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, sama Pro 2 masih ditemani sama gue, Lande Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional, menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 teman berdua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9-nya ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner-up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

sudah sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elan Negeri Senandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elan Negeri Senandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Teman terbaik kamu.
2: Jangan

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai, halo teman-teman Pro2, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktais masuk ke ruang dengar kamu hari ini. Tepatnya di sini Minggu 23 Agustus 2026. Guys, kita awali kebersamaan kita tadi dengan top 20 international, nasional ya. Ya, ada 20 lagu barat tangga terbaik di minggu ini. Dan setelah itu kita lanjut ke inspirasi kita Insta di sore hari ini. Dengan tema kebiasaan kecil yang bisa membantu sukses di usia muda. Teman-teman Pro 2, kalau misalnya ngomongin sukses, biasanya yang kebayangnya tuh kayak pencapaian yang besar kan? Punya karir yang bagus, punya bisnis sendiri, punya banyak prestasi, dan bisa mencapai sesuatu yang selama ini diimpikan. Itulah kata-kata sukses gambarannya kan? Tapi padahal sebenarnya teman-teman kesuksesan itu nggak muncul secara tiba-tiba. Karena ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus sampai nanti akhirnya membentuk cara kita bekerja dan menjalani kehidupan. Teman-teman Pro 2, aku udah merangkum nih beberapa kebiasaan yang sering banget dikaitkan dengan orang-orang sukses. Ya, salah satunya itu adalah membuat jadwal dan menentukan prioritas. Dengan kamu melakukan ini, nanti kamu jadi tahu nih mana yang harus dikerjakan dan nggak sekedar menjalani hari-hari kamu tanpa arah. Anyway teman-teman, misalnya gini ya, gimana aku bilangnya, daripada kayak bangun pagi terus langsung bingung mau ngapain, coba malamnya kamu tulis tuh 3 hal yang ingin kamu lakukan besoknya gitu. Jadi gak bingung gitu ya, gak perlu juga banyak-banyak target, 3 aja gitu. Kayak mungkin bangun pagi aku mau belanja, aku mau ini, mau bersihin ini, mau rapiin ini, mau ini gitu. Pokoknya buat aja 3 kegiatan, karena kadang masalahnya itu bukan datang ketika kita gak punya waktu, tapi kita gak tahu waktu tersebut mau dipakai buat apa gitu. Jadi selain itu teman-teman, selain yang namanya membuat jadwal dan juga membuat prioritas, teman-teman bisa melakukan kebiasaan kayak refleksi diri. Kenapa aku bilang refleksi diri? Karena coba deh teman-teman sesekali tanya ke diri kamu sendiri kayak gini, kayak kalau aku terus menjalani kebiasaan seperti sekarang yang belum terstruktur dan belum terjadwal, kira-kira apakah aku akan jadi seperti apa yang aku inginkan di beberapa tahun ke depan? Gitu pertanyaan sederhana teman-teman. Dan nanti pasti bisa mikir. Dan dari situ nanti kayak bakal muncul pikiran-pikiran baru ya, pendapat-pendapat kamu yang baru. Oh, kayaknya aku harus gini deh, kayaknya aku harus gitu. Karena tadi refleksi tadi teman-teman. Tapi kalau memang ternyata jawabannya gak sesuai dengan hal yang kita inginkan tadi, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari sekarang. That's right. Nah, kalau gitu teman-teman, selain soal mengatur waktu dan juga mengevaluasi diri, ada satu kebiasaan lain yang sering banget dianggap sepele nih, tapi malah aku rasa ini juga menjadi salah satu cara untuk membuka banyak kesempatannya kamu. Apa tuh? Sesaat lagi, don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
4: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
5: Oke.
6: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
5: Oke.
7: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
5: Oke.
8: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
9: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Sampai jumpa di lain semesta.
1: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman.

0: akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun.
1: Dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang.
2: Ya karena hobi saya mengajari anak-anak dan saya juga suka anak-anak.

0: Pertama sekali, anak-anak kan sering berkumpul bermain di halaman rumah saya. Dan pada saat itu, mereka saling mengejek. Katanya nggak tahu membaca, nggak tahu menulis. Jadi timbul dalam benak saya untuk mengajar anak-anak ini. Saya tanya siapa yang dia tahu membaca. Izin sama orang tua, gimana kalau sok malam-malam kita ajari di sini? Mereka pada saat itu cuma 11 orang. Dan fasilitas yang tersedia yang hanya duduk di lantai dan sepotong papan tulis yang saya gunakan untuk mengajari mereka. Di situ saya berumur 13 tahun.
1: Albert Zega, seorang siswa SMP Negeri 2 Sitelu Eri, pengabdian yang tak kenal lelah menjadikannya sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mengajar bak seorang guru profesional, Desa Hilisaloo, Sumatera Utara pun menjadi saksi bisu pada proses belajar mengajarnya.
0: Pada hari pertama, saya ajari dulu gimana cara berani tampil di depan. Perkenalkan diri, nama saya, kelas, umur.
2: Sekarang 64 dan dengan juga kondisi yang terbatas, jadi proses belajarnya dibagi jadi dua kelompok. Anak-anak kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan yang belum sekolah masuknya hari Senin sampai hari Rabu. Dan hari Kamis sampai Sabtu yang masuk kelas 4, 5, 6.
1: Bukan seorang kakak atau teman bermain. Meski masih berusia 14 tahun, bagi anak-anak yang ia didik, Albert adalah seorang guru masa depan yang membuat mereka tambah pintar. Masyarakat di sekitar pun tak menutup mata akan kegiatan positifnya.
0: Semakin lama proses kegiatan belajar mengajar ini berjalan dengan baik, hingga suatu hari masyarakat juga mengetahuinya. Seorang masyarakat, Pak Subamonti Lambanua, bersama istrinya, ibu guru, saya sendiri juga, datang ke rumah saya untuk melihat kegiatan proses belajar mengajar ini. Pindah di rumah Pak Subamonti, menawarkan saya gimana kalau sesekali diajari di rumah kami. Dan kegiatan ini saya sambut dengan baik, kan, mengingat juga anak-anak yang semakin bertambah dan tempat yang sangat terbatas. Dan mereka membantu saya memfasilitasi kegiatan ini seperti menyediakan meja, kursi, papan tulis.
1: Proses mengajar Albert tadinya dilakukan di teras rumah. Potongan triplek digunakan sebagai papan tulis dan anak-anak duduk di lantai tanpa meja. Albert tidak memiliki buku panduan mengajar, namun dengan segenap ketulusan hati, Albert mengandalkan ilmu yang selama ini ia terima di bangku sekolah. Kagum, sekaligus prihatin dengan kelompok belajar Albert, seorang warga menawarkan tempat dan fasilitas yang lebih memadai.
3: Menyaksikan sendiri bahwa kegiatan Albert ini juga memang luar biasa dengan kondisi yang memang secara pribadi saya memprihatinkan, karena dia mengajari anak-anak di lantai tanpa kursi, tanpa meja, lampu penerangan agak sedikit kurang terang. Dengan itu, sebagai mantan guru juga, kami menyampaikan tawaran kepada Albert dan juga kepada ibunya si Albert, bagaimana kalau sekali dilaksanakan di rumah kami proses pembelajaran ini, dengan saya berikan harapan bahwa sedikitnya saya fasilitasi meja, kursi, papan tulis, spidol.
1: Sebelum mengajar, Albert terlebih dahulu membantu ibunya menyadap karet. Uang hasil sadapan merupakan sandaran hidup keluarga Albert. Semua ilmu dan tenaga yang diberikan guru kecil ini kepada anak-anak di Desa Hilisaloo gratis, tanpa dipungut biaya. Teman-teman yang menjadi lebih pintar menjadi ganjaran yang tak ternilai bagi Albert.
0: Tidak pungut biaya karena saya melakukan kegiatan ini dengan tulus hati dan sukarela tanpa gaji dari pihak manapun.
1: Seorang siswa tidak membutuhkan guru yang sempurna. Siswa membutuhkan seorang guru yang bahagia. Siapa yang akan membuat mereka bersemangat untuk datang ke sekolah dan menumbuhkan kecintaan.

0: untuk belajar.
1: Satu kata tentang Albar.
2: Pintar, sopan,
3: sabar,
4: sayang sama anak-anak,
5: cakep,
6: baik hati, siap menerima tantangan.
1: Harapan untuk Albar.

saya Rini Prima Estri Tonga. Komentar saya tentang guru cilik ini adalah itu merupakan hal yang sangat bagus ya. Karena apa? Salah satu metode pengajaran atau pendekatan pembelajaran itu yaitu dikatakan tutor sebaya. Nah, si guru cilik ini tadi dikatakan usianya mungkin sekitar 13 tahun. Akan sangat berbeda gaya pendekatan pembelajaran si Albert yang usia 13 tahun dengan misalkan gurunya, guru atau guru sekolah yang usianya mungkin paling rendah 25 tahun. Nah, dengan anak Albert ini pastilah lebih mengalami kedekatan emosional untuk mengajarkan, contoh mengajar membaca, mengajar menulis kepada si anak yang ada di daerah kampungnya. Apalagi sampai 50 orang, berarti si Albert ini memang betul-betul sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi

Guru sejati adalah yang mampu menghidupkan cinta dalam sanubari murid-muridnya. Kisah perjuangan Albert membuktikan bahwa menjadi seorang guru tidak harus menunggu hingga seseorang menyandang sebuah titel dan tidak juga harus menunggu usia matang atau dewasa. Terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, kapanpun dan dimanapun akan selalu ada Albert-Albert berikutnya. Saya Gilang Setiawan, sampai jumpa.

Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodo, kita masuk di break time di sore hari ini. Waktu kita bahas hal-hal yang unik mungkin yang selama ini gak pernah kepikiran sama kalian. Nah, teman-teman pernah gak sih kalian kepikiran kalau misalnya ngomongin cincin yang langsung kebayang itu pasti kayak perhiasan, kayak batu aki gitu ya, ataupun simbol-simbol hubungan dengan seseorang gitu ya. Tapi teman-teman pernah gak kepikiran kalau misalnya sejak kapan sih orang-orang ini mulai memakai yang namanya cincin? Ternyata cincin ini udah dikenal sejak manusia, sejak zaman peradaban kuno teman-teman. Bahkan asal-usulnya pun diperkirakan berhubungan dengan benda yang awalnya ini bukan digunakan sebagai perhiasan. Jadi ada beberapa sejarawan juga percaya kalau cincin ini adalah perkembangan dari segel silinder yang dulu dikenalkan dan dikenakan di leher ataupun di lengan. Jadi belum ke jari ya teman-teman ya. Jadi dulu itu mungkin di leher, di lengan, baru seikut perkembangannya zaman, barulah muncul yang namanya cincin yang kita gunakan di jari-jemari kita. Dan seiring waktu terbentuklah segel silinder tadi semakin kecil. Dan ini ada bukti juga yang menyatakan bahwa ini datang dari Mesir kuno teman-teman. Kayak cincin materai yang ini udah diketahui sudah digunakan masyarakat Mesir dalam rentan sekitar 3100 sampai 332 sebelum masehi. Dan ternyata cincin pada masa itu gak sekedar buat gaya, tapi cincin juga menjadi simbol kekuasaan dan juga status sosial. Jadi kalau zaman sekarang kita ngelihat cincin sebagai aksesoris fashion, tapi zaman dulu benda cincin ini bisa punya fungsi dan makna yang jauh lebih besar. Bahkan masyarakat Mesir kuno ini juga udah menggunakan desain-desain yang cukup beragam, termasuk kayak bentuk kumbang scarab, ada juga kayak dianggap memiliki makna khusus dalam budaya mereka. Tapi cukup menarik ya teman-teman ya, barang yang sekarang ini mungkin kita anggap sebagai aksesoris sederhana ternyata dulunya punya perjalanan sejarah yang cukup panjang. Nah, kalau dari Mesir kuno, penggunaan cincin ini ternyata terus berkembang dan juga menyebar nih ke berbagai peradaban lainnya. Penasaran seperti apa perjalanan cincin yang sekarang kita kenakan di jari jemari kita? Kita bakal bahas sesaat lagi di segmen selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai. Konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan. Gua tunjuk.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Biasanya, kalau ke kamar mandi, kita sering bilang, "Aku mau ke toilet dulu ya." Tapi tahu nggak sih, ternyata kata toilet berasal dari bahasa Prancis, toilet, yang merupakan bentuk kecil dari kata toilet yang berarti kain. Istilah ini awalnya muncul sekitar abad ke-16, merujuk pada kain yang digunakan untuk membungkus pakaian atau perlengkapan dandan maupun riasan, lalu berkembang menjadi makna proses berdandan atau ruang rias. Namun, seiring berkembangnya zaman, makna toilet pun bergeser dari kain untuk berhias dan bersih-bersih menjadi ruangan berhias, kemudian menjadi ruangan untuk buang air.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Bang, makan bang!
2: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
3: Hah?
2: Astaga, ganggu orang aja kamu.
1: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
2: Yelah, santai dikit dulu lah.
1: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
2: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
1: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
2: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
1: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
2: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
1: Beneran bang, paket kilat nih.
2: Ya belum lah, bercanda doang ini.
1: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
0: Futsal jadi olahraga favorit anak muda karena mainnya cepat, seru, dan gak ribet soal tempat. Lapangannya lebih kecil, tapi justru bikin permainan makin intens dan penuh aksi. Dalam futsal, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, jadi otak dan fisik kerja barengan. Fakta menariknya, futsal melatih refleks dan koordinasi lebih cepat dibandingkan sepak bola biasa. Gak heran, banyak pemain bola profesional juga jago futsal sejak kecil. Olahraga ini juga ngajarin kerja tim tanpa banyak drama. Selain sehat, futsal sering jadi ajang nongkrong produktif bareng teman. Intinya, futsal itu capek tapi nagih.

0: Gotong royong adalah nilai yang sejak lama menjadi nafas kehidupan masyarakat Indonesia. Dari desa hingga kota, kebiasaan saling membantu tumbuh secara alami. Nilai ini mengajarkan bahwa pekerjaan berat akan terasa ringan jika dilakukan bersama. Di tengah tantangan zaman modern, gotong royong tetap relevan dalam bentuk kolaborasi dan solidaritas. Tidak selalu soal tenaga, gotong royong juga hadir dalam bentuk empati dan dukungan moral. Saat satu orang kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Inilah kekuatan bangsa yang membuat Indonesia tetap bertahan.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Moderasi beragama adalah sikap mengambil jalan tengah di tengah perbedaan keyakinan yang ada di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Dengan moderasi beragama, kita diajarkan untuk tetap teguh pada keyakinan sendiri, tanpa harus merendahkan orang lain.
8: Teman-teman produk, kita gabung dulu ke poros 1 area Bukit Tinggi guna mendengarkan lagu Islami dan akan melaksanakan ibadah sholat maghrib sesaat lagi di pukul 18.27 waktu Indonesia Barat.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro2, setelah kita bakal gabung ke Pro2 Jakarta di ajang Siaran Berjaringan Indonesia Pro Indie Rela di Pro2 Jakarta yang bakal nemenin kamu dari pukul 19. So guys, stay tune dulu di Pro2 Bukit Tinggi dengan lagu-lagu spesial buat kamu.

Teman-teman Pro 2 kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta sesaat lagi di siaran berjaringan Indonesia Pro Indie. Dan tampaknya aku harus pamit juga dari ruang dengar kamu. Terima kasih for hari ini, terima kasih for today. Kita bakal jumpa lagi lain waktu teman-teman. Dan enjoy, nanti juga bakal ada penyiar lainnya bakal gantian aku di malam hari ini. So teman-teman tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: sua.
1: Selamat malam Tuan Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, KAI DAOP 1 Jakarta mencatat 38.000 penumpang berangkat dari Jakarta pada Sabtu 22 Agustus selama libur panjang Maulid Nabi. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi sementara. Untuk mengantisipasi peningkatan penumpang, KAI juga menambahkan perjalanan kereta dengan tujuan favorit seperti Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, dan Jember. Informasi selanjutnya dari Transportasi Jakarta, LRT rute Kelapa Gading Manggarai dijadwalkan diresmikan pada 26 Agustus 2026. Jalur sepanjang 12,2 km ini memiliki 11 stasiun dan waktu tempuh dari Kelapa Gading menuju Manggarai ditargetkan sekitar 28 menit. LRT ini juga terintegrasi dengan sejumlah transportasi publik lainnya. Info selanjutnya, Jaffa Jackson membahas rencana sequel film Michael. Film kedua nantinya diharapkan mengangkat lebih dalam perjalanan hidup Michael Jackson setelah era album Bad, termasuk berbagai persoalan yang pernah dihadapinya. Jafar berharap film ini bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap tentang sosok Michael Jackson.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: No one knows about the things that I've been through with you.

Kabarnya nih malam ini yang lagi santai di rumah, yang masih di perjalanan, yang baru selesai beraktivitas, atau mungkin yang memang mau belum tidur nih karena malam masih panjang banget ya. Selamat datang dan bakal aku temani nih sampai jam 12 malam nanti nih. Dan kita buka malam ini dengan retro hours ya teman Pro 2. Satu jam ke depan kita bakal nostalgia bareng lagu-lagu yang mungkin pernah nemenin masa-masa tertentu dalam hidup kalian ya teman Pro 2. Dan tadi kita udah dengerin lagu Raisa Jatuh Hati buat ngawalin retro hours kita malam ini. Buat teman Pro 2 yang malam ini pengen dengerin lagu tertentu nih, langsung aja request bisa lewat WA kita di 0811-6699-480 atau bisa juga lewat story Instagram kita di @pro2rribukittinggi ya. Jadi jangan cuma dengerin aja nih, tapi ikut nimbrung nih bareng aku ya. Karena setelah retro hour selesai jam 9 nanti, kita bakal masuk ke story of the day dari jam 9 sampai jam 11 malam nanti. Bakal ada cerita, obrolan, dan tentunya kalian juga bisa ikut berbagi cerita bareng aku nih. Terus buat yang memang pengen nikmatin malam tapi tanpa banyak ngobrol, jam 11 sampai tengah malam kita tutup dengan jazz music, satu jam khusus buat nemenin teman Pro 2 sebelum akhirnya benar-benar istirahat nih. Tapi sekarang kita masih di retro hours ya teman Pro 2, jadi siap-siap nostalgia, siap-siap request lagu, dan siapa tahu ada satu lagu malam ini yang tiba-tiba bikin kalian bilang, wah lagu ini punya cerita nih. Nah, aku bakal tungguin requestan kamu semua ya teman Pro 2. Jadi kita dengerin dulu lagu dari Yura Yunita, Takkan Apa. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Kepikiran nggak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Ah, lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
2: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
1: Ya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
2: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
1: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
2: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman Pro 2 masih bareng aku Uti. Kita lanjut di Retro Hours malam ini ya. Sedikit fakta menarik nih, teman Pro 2. Kalau ngomongin musik Indonesia, ternyata lagu-lagu lama itu punya satu kekuatan yang sampai sekarang masih susah digantikannya, itu nostalgia. Kadang cuma dengar intro beberapa detik aja nih, kita langsung bisa ingat masa sekolah, perjalanan, seseorang atau momen tertentu yang udah lama banget lewat. Dan ngomongin lagu yang punya nuansa nostalgia nih, kali ini aku mau muterin salah satu lagu dari Run, yaitu Dekat di Hati, buat teman Pro 2 yang punya cerita sama dengan lagu ini atau mungkin ada yang langsung keingat seseorang begitu dengar lagunya, boleh banget nih sambil kirim request juga lewat WA kita di 0811 6699 480 atau lewat Instagram story kita di @pro2rribukittinggi. Oke, gak usah lama-lama nih, ini dia Run Dekat di Hati, tetap di Retro Hours di Pro 2 RRI Bukittinggi, teman terbaik kau.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Teman Pro 2, kita lanjut ya. Kalau ngomongin lagu dan radio zaman dulu nih, ada satu hal yang menarik banget nih. Dulu denger lagu favorit itu gak semudah sekarang yang tinggal buka aplikasi dan pilih lagu sesuka hati nih. Kita harus nunggu lagu favorit diputar di radio. Kalau udah tahu jamnya nih, rasanya kayak punya misi khusus nih. Standby di depan radio, jangan sampai kelewatan. Walaupun aku gak ngelewatin masa itu ya, teman Pro 2. Bahkan ada yang sampai siapin kaset kosong buat ngerekam lagu dari radio, walaupun kadang hasilnya ada suara penyiar yang ikut masuk atau lagunya kepotong karena telat pencet tombol record. Tapi justru kenangan-kenangan kecil kayak gitu yang sekarang jadi cerita manis nih kalau aku dengar dari orang tuaku. Ada juga yang bikin mixtape, nyusun lagu satu persatu sesuai suasana hati, dan yang gak kalah legendarisnya nih, titip salam lewat radio. Dulu satu nama disebut di udara aja rasanya sudah spesial banget nih, bisa bikin seseorang senyum-senyum sendiri sepanjang malam. Nah teman Pro 2, gak kerasa ya kita udah sampai di penghujung Retro Hours malam ini. Setelah ini kita bakal masuk ke program selanjutnya, yaitu Story of the Day. Tapi tenang ya teman Pro 2, request kalian masih tetap jalan kok. Aku masih bakal nungguin request kamu sampai jam 11 malam nanti. Jadi kalau ada lagu yang mau kamu dengerin, cerita yang mau kamu bagi, atau mungkin ada seseorang yang mau kamu titipin salam nih, langsung aja kirim lewat WA atau Instagram Story Pro 2 ya. Biar kita kayak orang-orang zaman dulu gitu loh teman Pro 2. Sambil nanti kita dengerin lagu, kita juga bakal cerita-cerita bareng di Story of the Day. Jadi jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2, karena setelah ini ada Story of the Day. Dan tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
2: Yuk, sini curhat.

Halo teman Produa, welcome back di Story of the Day nih, masih bareng aku Uti ya. Setelah tadi kita nostalgia bareng di Retro Hour, sekarang waktunya kita masuk ke cerita-cerita yang mungkin lebih dekat sama kehidupan kita masing-masing nih. Karena malam ini aku mau ngajak teman Produa ngobrol tentang satu hal sederhana ya, tapi kadang punya kekuatan yang luar biasa, yaitu lagu nih. Pernah gak sih cuma gara-gara dengar satu lagu tiba-tiba kamu langsung keingat sama seseorang? Bisa jadi mantan, sahabat, teman sekolah, keluarga, atau bahkan diri kamu sendiri di masa lalu nih. Karena kita gak sadar ya, ternyata ada lagu-lagu tertentu yang nyimpan satu versi diri kita di dalamnya. Dan menariknya malam ini aku lihat ada beberapa teman Produa yang request lagu yang sama nih. Ada dari 0851 sekian-sekian yang bilang, "Halo Kak, aku Nan mau request lagu lagi ya, Selesai by Sabrina Leonor." Oke Kak. Kemudian ada juga dari 0822 sekian-sekian, "Halo Kak, izin request Sabrina Leonor, terima kasih." Oke, ada Kak Caca dari fanbase Berbinar yang juga izin request lagu Selesai Sabrina Leonor. Kemudian dari 0823 juga masuk request yang sama, "Halo Kak, malam izin request lagu Sabrina Selesai, terima kasih." Iya, sama-sama. Dan ada juga Kak Cimi dari Berbinar yang request lagu Sabrina Leonor Selesai. Wah, malam ini ternyata banyak banget ya yang pengen dengar lagu Selesai. Jadi aku jadi penasaran nih teman Produa, apa yang membuat satu lagu bisa begitu berarti buat seseorang? Apa karena liriknya menggambarkan keadaan yang sedang kamu rasain, atau karena lagu itu pernah nemenin kamu melewati satu fase tertentu nih? Atau jangan-jangan ada seseorang di balik lagu ini? Kalau kamu punya lagu yang selalu ngingatin kamu pada seseorang atau satu kejadian tertentu, boleh banget nih ceritain ke aku. Gak perlu cerita panjang, bahkan satu kalimat pun gak apa-apa ya. Lagu ini ngingatin aku sama masa SMA, lagu ini pernah aku dengar setiap malam setelah putus, atau lagu ini ngingatin aku sama seseorang yang sekarang sudah gak pernah ngobrol lagi nih. Karena kadang kita gak benar-benar ingin kembali ke masa lalu ya teman Produa, kita cuma ingin sebentar ngerasain lagi bagaimana rasanya menjadi kita yang dulu. Dan buat teman Produa yang dari tadi udah request Selesai Sabrina Leonor nih, request kalian malam ini kita putarin ya. Mungkin lagu ini bukan cuma sekedar lagu buat kalian, mungkin ada cerita yang ikut berjalan bersamanya ya. So ini dia buat Nan, Kak Caca, Kak Cimi, dan seluruh teman Produa yang sudah request Sabrina Leonor Selesai. Dan setelah lagu ini kita lanjut lagi cerita-cerita kalian di Story of the Day. Kalau ada lagu lain yang mau kamu request atau cerita yang ingin kamu bagi malam ini, langsung aja kirim ya. Aku masih nungguin request dan cerita kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan ini dia Sabrina Leonor Selesai.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Teman terbaik

Teman Pro 2, kita lanjut lagi nih di Story of the Day malam ini. Tadi kita sempat ngobrol soal lagu yang punya cerita dan bisa membawa kita kembali ke satu masa tertentu ya teman Pro 2. Dan ternyata benar aja malam ini banyak banget teman Pro 2 yang punya lagu pilihan masing-masing nih. Ada satu request lagi yang masuk dari 0831 sekian-sekian. Selamat malamin, izin request menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih. Siap kak teman Pro 2. Request menjauh Vanessa Z bakal kita putarin setelah lagu Cahaya Hati yang bentar lagi akan lewat nih di ruang dengar kita. Tapi sebelum sampai ke sana nih, aku mau ngobrol dikit sama teman Pro 2. Karena kalau diperhatikan ada satu hal yang menarik nih dari request-request malam ini. Ada yang request lagu karena sedang kangen seseorang, ada yang memilih lagu karena lirik terasa seperti sedang menceritakan kehidupannya sendiri. Ada juga yang mungkin sebenarnya gak mau cerita apa-apa nih, tapi cukup ngirim satu judul lagu karena merasa lagu itu udah ngejelasin semuanya nih. Dan mungkin ini salah satu yang paling menarik dari musik. Kita gak selalu harus ngejelasin perasaan kita dengan banyak kata ya teman Pro 2. Kadang cukup bilang, kak puterin lagu ini, lalu orang lain mungkin gak tahu apa-apa, tapi kita sendiri tahu persis kenapa lagu itu kita pilih malam ini. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi dengerin Pro 2 sekarang, aku masih kasih satu pertanyaan sederhana nih. Kalau malam ini kamu cuma boleh ngirim satu lagu untuk ngewakilin perasaan kamu, lagu apa yang akan kamu pilih nih? Gak harus lagu galau ya, bisa lagu bahagia, lagu nostalgia, lagu yang ngingatin kamu sama keluarga, sahabat, perjalanan, atau bahkan lagu yang bikin kamu semangat lagi nih setelah hari yang panjang. Kirim aja request dari dan ceritanya lewat WA Pro 2 di 0811669480 ya teman Pro 2. Karena siapa tahu cerita sederhana kamu malam ini justru sedang dirasakan juga sama seseorang yang sedang dengerin radio di tempat lain. Oke teman Pro 2, sekarang kita dengerin dulu ya Cahaya Hati. Setelah ini ada requestan dari kakak tadi ya di 0831 sekian-sekian yang request lagu Vanessa Zimen Jauh. Jadi tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, karena malam ini kita bukan cuma dengerin lagu ya, tapi kita ngedengerin cerita satu sama lain nih lewat lagu. Oke, ini dia Cahaya Hati.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nomor 2 kita lanjut lagi di Story of the Day. Malam ini masih bareng aku Uti, dan request malam ini ternyata makin beragam ya teman Pro 2. Ada yang datang dengan lagu yang mungkin langsung bikin kalian ikut nyanyi dari intronya nih. Ada request Astaga Bercanda, Akbar Chalai dan Mingse. Wah, ini salah satu lagu yang kayaknya cocok banget buat temenin malam ini sambil santai nih. Buat yang tadi request, siap ya, kita masukin ke antrian request malam ini. Tapi selain request lagu malam ini, aku juga dapat satu cerita dari teman Pro 2 yang menurutku menarik banget nih. Katanya, "Kak, aku mau cerita sedikit nih. Ada satu orang yang dulu hampir setiap hari ngobrol sama aku. Oke, terus awalnya cuma teman cerita, lama-lama jadi orang pertama yang aku cari kalau ada apa-apa. Tapi ternyata kedekatan gak selalu berarti kita akan bersama gitu. Sekarang kami udah jarang ngobrol. Anehnya kalau dengar lagu tertentu aku masih ingat semua percakapan kami dulu. Mungkin ada teman Pro 2 yang pernah ada di posisi kayak gini ya. Teman Pro 2 punya seseorang yang dulunya begitu dekat sampai rasa kehadirannya itu bagian dari rutinitas kita sehari-hari nih. Tapi kemudian waktu berjalan keadaan berubah dan tanpa sadar kita jadi asing lagi. Bukan karena ada pertengkaran, bukan juga karena saling benci, tapi memang cuma karena hidup membawa kita ke arah yang berbeda nih. Dan untuk cerita itu teman Pro 2 tadi juga sekalian request satu lagu, katanya kak boleh diputerin Sumpah Mati Selina Grace featuring Andi Rianto. Tak kenapa lagu ini selalu ngingatin aku sama dia. Oke, requestnya aku catat ya teman Pro 2, dan akan aku putarin setelah ini bareng dengan Astaga Bercandanya Akbar Chalai dan Mingse. Jadi buat kamu yang mungkin sekarang sedang mendengar sambil teringat seseorang, gak apa-apa, mungkin memang waktunya kita ngingat beberapa hal yang siang tadi terlalu sibuk untuk kita pikiran. Tapi jangan lupa gak semua yang kita rindukan harus kembali nih. Nah teman Pro 2, kalau kamu punya cerita malam ini sekecil apapun, boleh banget nih kirim ke kita. Bisa tentang seseorang, keluarga, persahabatan, pekerjaan, perjalanan, atau bahkan kejadian random yang hari ini bikin kamu senyum nih. Dan tentu saja request lagu tetap jalan ya. Dan sekarang kita lanjutin malam ini dengan Astaga Bercanda Akbar Chalai dan Mingse. Setelah itu kita siapin juga Sumpah Mati Selina Grace featuring Andi Rianto. Jadi tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Intermezzo.
8: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
9: Dua ayam.
8: Kamu curang ya? Pasti tadi ngintip ya?
7: Intermezzo.
10: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
3: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
2: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
3: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
2: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
2: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
3: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
2: Story of the Day.
3: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
2: tapi dipahami.
3: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
2: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
3: Yuk, sini curhat.

Oke, teman Pro 2, kita masuk lagi ke Story of the Day part 2 ya. Malam makin larut nih, udah jam 22 lewat 16 ya teman Pro 2. Tapi ternyata request dan cerita dari teman Pro 2 masih masuk nih. Dan kali ini ada beberapa request lagu yang sama lagi nih. Lagu dari Sabrina Leanor, Pendampingmu. Wah, kalau satu lagu mulai di request beberapa orang di malam yang sama, biasanya ada sesuatu nih ya teman Pro 2. Entah karena lagunya memang sedang relate banget, atau jangan-jangan ada banyak teman Pro 2 yang malam ini sedang berada di fase yang sama nih. Tapi di antara beberapa request yang masuk, ada satu cerita yang cukup unik dari salah satu teman Pro 2 nih. Katanya gini nih teman Pro 2, "Kak, aku request Pendampingmu karena setiap dengar lagu ini aku selalu ingat satu orang. Tapi lucunya, orang itu bukan pacarku, dia teman satu kerjaan yang tiap hari selalu ngajak makan siang bareng. Kami gak pernah jadian, gak pernah saling bilang suka, tapi hampir semua orang di kantor ngira kami pacaran." Waduh, gimana tuh, itu HTS-an kali ya teman Pro 2. Nah, buat beberapa teman Pro 2 yang tadi udah request Sabrina Leanor Pendampingmu, ini buat kalian ya. Dan buat yang belum kirim request malam ini, masih ada waktu sekitar 40 menit lagi ya teman Pro 2. Dan ini dia Sabrina Leanor Pendampingmu, tetap di Story of the Day, karena malam ini masih panjang ya teman Pro 2, sampai jam 12 malam. Dan ini dia

0: gak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah gak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotype buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Produ masih bareng aku Uti dan kita masih di program Story of the Day Part 2. Teman Produ ada request lagi yang masuk dari 0813 sekian. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau request lagu dari Sami Simorang, Kiar Kesedihanku. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Oke, Sami Simorang, Kiar Kesedihanku kita catat dan bakal kita putarin siap ini ya Kak. Buat teman Produ yang request lagu ini, semoga lagu Kesedihanku bisa menemani malam kamu dan mewakili perasaan yang mungkin sedang sulit disampaikan lewat kata-kata ya Kak. Teman Pro 2 lainnya request dan cerita kamu masih ditunggu sampai jam 11 malam nanti. Tetap di Story of the Day karena malam ini masih banyak cerita yang bakal kita dengerin nih. Dan masih tetap di sini ya di Pro 2 RRI Bukit Tinggi.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program Madua RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Produa RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kita memperdua, kita masih di story of the day. Dan ada request yang spesial banget nih malam ini ya teman perdua. Ada salah satu teman perdua yang request lagu khusus buat adiknya yang hari ini sedang ulang tahun nih. Dan lagunya adalah NPD, I Love You But You Love Me More. Nah, kayaknya kakak adik ini dekat banget ya teman perdua. Sampai pilihan lagunya juga bisa jadi cara buat nunjukin rasa sayangnya nih. Buat adiknya yang hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun ya, happy birthday. Semoga selalu sehat, bahagia, dan makin sayang nih sama kakaknya. Oke, ini dia lagu requestan dari kakaknya untuk adiknya, yaitu NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Dan setelah ini kita bakal masuk ke program selanjutnya, Jazz Music. Dan sekarang waktunya kita nikmatin musik tanpa banyak cerita. Jadi tetap di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
4: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program A2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
2: Apaan sih kamu, Li?
1: Nora.
2: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
3: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
2: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
1: Wow.
4: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Minggu 23 Agustus 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Senin 24 Agustus 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Hai hai hai hai, selamat pagi teman-teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Uut Dis pada hari ini, edisi 24 Agustus 2026, teman-teman Pro 2. Dan Dis pada hari ini, Uut bakal nemenin kebersamaan kamu dalam 5 jam ke depan, dimulai dari pukul 5 sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya ada beberapa rangkaian program yang bakal mengisi kebersamaan kita Dis pada buat hari ini, teman-teman Pro 2. Dimulai dari Jazz Music, itu dari pukul 5 sampai ke pukul 6 pagi, kemudian dari pukul 6 sampai ke pukul 9 nanti bakal ada Spada ya. Dan kemudian nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita teman Pro 2 bakal ada program Kita Indonesia. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang gak mau ketinggalan keseruan di Pro 2 Bukit Tinggi hari ini, makanya tetap stay tune terus di 94,8 FM. And anyway teman-teman Pro 2, sebelum Wood puterin lagu-lagu pilihan buat pagi hari ini, Wood bakal putarkan dulu lagu bernuansa Islami, dan kemudian nanti juga akan ada tilawah on air, yaitu pembacaan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai ke ayat 142. Jadi teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Keragaman Indonesia adalah anugerah yang tidak ternilai. Dari Sabang hingga Merauke, kita hidup dalam harmoni ribuan budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Namun tetap satu dalam semangat persatuan. Di setiap senyum yang berbeda logat, di setiap tarian, lagu, dan adat yang diwariskan turun-temurun, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, melainkan kekayaan yang mempersatukan. Indonesia bukan sekedar nama, ia adalah rumah besar bagi jiwa yang menjunjung toleransi dan cinta. Tempat di mana keberagaman bukan untuk ditakuti, namun untuk dirayakan.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Bendera merah putih bukan sekedar kain yang berkibar di tiang tertinggi negeri ini, melainkan lambang kehormatan, perjuangan, dan jati diri bangsa Indonesia. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat para pahlawan yang rela menumpahkan darah demi kemerdekaan. Sementara putih melambangkan kesucian hati, kejujuran, dan niat yang luhur dalam membangun bangsa. Bersatunya merah dan putih mencerminkan keseimbangan antara kekuatan dan ketulusan, antara keberanian bertindak dan kebijaksanaan hati. Dalam setiap kibarnya, merah putih mengingatkan kita pada sejarah panjang perjuangan, pengorbanan tanpa pamrih, dan cita-cita luhur untuk hidup merdeka dan bermartabat. Merah putih adalah simbol pemersatu bangsa yang menyatukan berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa dalam satu tanah air Indonesia. Menghormati merah putih berarti menjaga semangat persatuan, merawat kejujuran, dan meneruskan perjuangan dengan karya nyata.

0: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
1: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
0: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri gak kalah tau.
1: Hah? Dimana?
0: Yuk, ku anterin.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Saatnya kuis tentang keindonesiaan. Di manakah letak bangunan Lidah Api Kemerdekaan? A. Monumen Pancasila Sakti. B. Monumen Nasional. C. Monumen Bandung Lautan Api. Dan jawabannya adalah B. Monumen Nasional. Lidah Api Kemerdekaan berada di puncak Tugu Monumen Nasional atau Monas, merupakan perwujudan ide Bung Karno. Dirancang oleh arsitek Indonesia yaitu Sudarsono dan Frederick Silaban dan Insinyur Roseno. Lidah Api Kemerdekaan saat pertama kali dibuat dilapisi emas seberat 35 kg. Namun tahun 1995 ketika Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-50, lapisan emasnya ditambah menjadi seberat 50 kg. Sebagian besar dari emas pelapis lidah api ini disumbangkan oleh saudagar kaya dari Nanggung Aceh Darussalam, yaitu Teuku Markam. Dalam buku Panggung Indonesia yang ditulis Yuke Ardiati, secara filosofi, lidah api kemerdekaan adalah simbol cita-cita bangsa Indonesia setinggi langit dan menunjukkan semangat jiwa perjuangan bangsa yang tak kunjung padam dalam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 masih bareng Uu tentunya. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, teman-teman Pro 2, kita dengarkan dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Lando Norris, meraih kemenangan pada balapan Formula One Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort pada Minggu 23 Agustus 2026. Max Verstappen tersingkir pada lap pertama, sementara Kimi Antonelli dan George Russell melengkapi podium. Beralih ke berita kedua, Girls' Generation HRS yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri, dan Suyong akan merilis single digital terbaru bertajuk Skibidi. Lagu tersebut akan dirilis pada 31 Agustus 2026 pukul 18.00 waktu setempat atau setara dengan 16.00 waktu Indonesia Barat. Last but not least, teman-teman Pro 2, band asal Korea Selatan, Janabi, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat Indonesia. Grup band tersebut bersama agensinya Peponi Music diketahui memberikan donasi untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut disalurkan menjelang kunjungan perdana Janabi ke Indonesia bersama agensinya Peponi Music. Janabi mendonasikan 6 juta Korea won atau sekitar 76,5 juta rupiah. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

0: Apa? Udah jam 6.
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu.
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro 2, good morning ya. Buruan bangun karena sekarang udah dipukul 6 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Nah hari Senin nih teman-teman Pro 2, jadi kalau kamu gak mau hari Senin kamu terburu-buru der-der-dor, nah buruan bangun dari sekarang ya. Mau yang kerja, yang mau kuliah, yang mau kemana-mana, yang mau beraktivitas apapun hari ini, nah bangun buruan cepat ya. Dan di sini Wood bakal nemenin kamu sambil siap-siap ya, sambil sarapan juga nih, atau sambil di perjalanan kamu menuju tempat yang mau kamu tuju buat hari ini. Nah teman-teman Pro 2, sambil menemani kamu untuk bersiap-siap, Uut mau ngobrol dulu nih seputar dengan hal-hal yang relate ke tanggal 24 Agustus teman-teman Pro 2. Nah sekarang karena berhubungan dengan tanggal 24 Agustus ya, ini ada beberapa perayaan di tanggal ini, dimulai dari hari kemerdekaan Ukraina, kemudian ada hari musik aneh internasional, dan yang terakhir itu sangat penting juga buat kita, yaitu hari televisi nasional. Nah teman Pro 2 mungkin bisa coba bayangin dulu ya, dulu hidup tuh gak ada YouTube, nggak ada sosial media ya, bahkan handphone pun dulu tuh kayak masih terbatas gitu kan. Mau nonton sesuatu nih misalnya, pilihannya cuma TV gitu ya kan. Tapi ternyata televisi di Indonesia itu juga punya perjalanan yang bisa dibilang lumayan panjang teman Pro 2, sampai akhirnya jadi kayak sekarang kayak gitu. Nah, di setiap tanggal 24 Agustus itu Indonesia memperingati Hari Televisi Nasional. Nah, tanggal ini itu berkaitan dengan lahirnya TVRI ya, saudaranya RRI nih. Berkaitan dengan lahirnya TVRI sebagai stasiun televisi pertama di Indonesia. Nah, cerita ini tuh dimulai pada 24 Agustus 1962 nih, teman Pro 2. Waktu itu ya, di tahun itu, TVRI ini melakukan siaran perdana dengan menayangkan secara langsung alias secara live ya, opening ceremony dari Asian Games yang keempat ya dari Jakarta. Nah menariknya persiapan untuk membangun infrastruktur sampai bisa melakukan siaran perdana itu dilakukan dalam waktu kurang dari 10 bulan ya. Bisa dibilang dengan tempo yang singkat-singkatnya ya untuk menyiarkan acara yang sebesar itu. So, kalau sekarang kan kita tuh tinggal buka aplikasi, klik mau nonton apa, terus videonya langsung jalan ya kan. Kalau dulu tuh jelas nggak sesimpel itu teman Pro 2. Televisi tuh waktu tuh masih menjadi sesuatu yang cukup baru ya bagi masyarakat Indonesia. Informasi dan juga hiburan itu mulai bisa masuk ke rumah lewat layar, lewat televisi itu gitu. Dan TVRI kemudian menjadi bagian penting dari sejarah pertelevisian di Indonesia tentunya. Jadi tanggal 24 Agustus ini bukan sekedar tanggal yang muncul di kalender aja, tapi ada cerita tentang gimana nih masyarakat Indonesia itu mulai memasuki era televisi. Nah, dari satu siaran yang masih sangat terbatas, akhirnya dunia televisi Indonesia berkembang menjadi industri yang jauh lebih besar kayak sekarang, ya kan? Nah, dari sini menarik banget buat kita lihat gimana keadaan televisi Indonesia berubah dari zaman ke zaman. Karena kalau sekarang ya kan kita bisa milih nih mau nonton apa, bisa dipilih, bisa dicari gitu. Kalau dulu tuh pilihan tontonan ya nggak sebanyak itu ya, masih terbatas gitu. Dan perjalanan dari televisi pertama sampai munculnya banyak stasiun televisi swasta ternyata cukup panjang teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kalau tadi kita udah mundur ke awal kelahiran televisi Indonesia, sekarang kita bakal geser sedikit ya ke masa ketika televisi ini mulai makin rame. Karena setelah TVRI muncul ya era televisi swasta dan juga pilihan tontonan masyarakat yang mulai berubah. Dari yang awalnya tuh cuma punya sedikit pilihan, perlahan-lahan layar televisi Indonesia itu mulai dipenuhi sama banyak channel-channel dan juga program-program. Nanti kita bakal ngobrolin ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini. So, kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja bareng Uut di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Semua orang hebat pernah jadi pemula. Atlet yang juara juga pernah kalah. Konten kreator favoritmu juga pasti pernah sepi penonton. Dan pengusaha sukses juga pernah kok bingung mau mulai dari mana ya. Jadi kalau hari ini kamu lagi belajar sesuatu yang baru, gak usah minder. Gak harus langsung jago. Yang penting berani mencoba. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini bisa jadi awal dari sesuatu yang besar di masa depan. Ingat, gagal itu bukan lawan dari sukses. Kadang, gagal justru bagian dari proses menuju sukses itu sendiri.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Kedua, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2, masih bareng Wu tentunya di Spada buat pagi hari ini. Kita di pukul 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Nah, kita lanjut ya ngobrolin seputar dengan Hari Televisi Nasional. Nah, buat teman Pro 2, kalau kalian pernah dengar nama-nama televisi swasta yang mungkin sangat familiar di telinga kita semua. Nah, semua itu tuh muncul dalam fase perkembangan televisi Indonesia setelah era TVRI, teman Pro 2. Nah, salah satu tonggak penting adalah hadirnya salah satu stasiun televisi swasta, teman-teman Pro 2. Stasiun ini mulai mengudara pada 1989 dan dikenal sebagai televisi swasta pertama di Indonesia gitu. Mungkin teman-teman Pro 2 bisa searching aja di Google televisi swasta pertama yang Uut maksud ini ya stasiunnya gitu. Kemudian juga ada menyusul stasiun televisi swasta lainnya teman-teman Pro 2 dan mulai mengudara di tahun yang sama, lebih tepatnya di tahun 1989. Nah, dari sinilah dunia televisi Indonesia ini mulai berubah teman Pro 2. Kalau dulu tuh ya masyarakat tuh sangat bergantung pada TVRI ya kan, karena emang one and only deh ya stasiun televisi yang ada di Indonesia sebagai sumber tontonan gitu. Nah, dengan hadirnya televisi swasta membuat pilihan program tuh makin banyak ya kan, dan hiburan pun juga makin beragam, mulai ada sinetron, ada acara musik, ada berita, kuis, olahraga ya kan, sampai ke berbagai program hiburan lainnya. Nah, buat generasi yang tumbuh di era televisi, mungkin ada banyak banget ya memori yang muncul di masa-masa kayak gini. Misalnya nih, kayak dulu kita pulang sekolah terus langsung nyalain TV, ada program-program yang emang kita tungguin banget gitu. Atau misalnya kalau ada acara favorit nih, rela banget nungguin jam tayangnya karena belum ada fitur watch later ya teman-teman Pro 2. Misalnya kayak ada apa ya, kayak program-program khusus waktu orang libur lebaran, orang akhir tahun gitu ya, libur akhir tahun kayak gitu. Itu kan biasanya kalau anak-anak kayak kita kan nungguinnya kayak film-film gitu ya kan. Nah, biasanya nanti di iklan-iklannya itu kan ada kayak jadwalnya, misalnya kalau nonton Doraemon itu edisi spesialnya di hari Sabtu jam 2 siang sampai ke jam 3 kayak gitu ya kan. Dulu tuh kita nungguin banget ya kan, kayak udah mulai belum sih gitu, karena kita kalau ketinggalan gak bisa ulang dari awal, gak bisa di replay kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita ketinggalan ya satu episode, ya udah besok baru bisa ngobrol nih sama teman yang udah nonton gitu ya kan. Memang beda banget sama sekarang gitu, yang hampir semuanya bisa dicari ulang. Bahkan mau nonton 1000 kali pun diulang-ulang itu sekarang bisa gitu. Nah, perkembangan televisi ini juga akhirnya membuat industri hiburan Indonesia itu makin besar ya. Banyak presenter, aktor, musisi ya kan, dan juga pekerja kreatif yang lahir dari dunia televisi. So, sebenarnya televisi ini bukan cuma soal layar dan acara yang kita tonton aja nih teman Pro 2, tapi di belakangnya juga ada industri yang melibatkan banyak orang, ya kan? Dan dari sinilah televisi ini kemudian menjadi salah satu media yang punya pengaruh besar nih terhadap budaya populer di Indonesia. Tapi of course, zaman terus berubah teman Pro 2, masyarakat itu mulai punya internet, handphone juga udah makin canggih, kalau dulu HP-nya tonet-tonet, ya kan? Nah, sekarang perlahan ya kebiasaan nonton televisi juga mulai berubah. Nah, ini bagian yang mungkin paling relate nih sama teman Pro 2 yang sekarang lebih sering nonton lewat handphone. Karena dulu kan kita nunggu acara favorit tuh tayangnya di televisi gitu ya kan. Nah, kalau sekarang kita justru sering bertanya nih, ada di platform mana, ada di aplikasi mana nih filmnya, kayak gitu. Nah, perubahan teknologi ini akhirnya bikin televisi itu harus ikut beradaptasi. Dari layar televisi di ruang keluarga, tontonan ini mulai pindah ke layar yang bisa kita bawa kemana-mana. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman-teman Pro 2 seputar dengan hal ini. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada sinaran dari Rosa dan juga MKK Klik. So, kalian stay tune terus aja di Spada tentunya di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lagu Bagimu Negeri karya Kusbini mengandung makna yang sangat mendalam tentang pengabdian total kepada tanah air. Melalui lirik yang sederhana namun penuh semangat, lagu ini menyampaikan pesan bahwa segala yang dimiliki jiwa dan raga akan diberikan sepenuhnya untuk kepentingan dan kejayaan negara. Lagu ini juga mencerminkan rasa cinta tanah air yang tulus, serta semangat nasionalisme yang sangat tinggi, di mana setiap warga negara diajak untuk berkontribusi dan berkorban demi kemajuan Indonesia. Dengan irama yang khidmat, lagu ini kerap dinyanyikan dalam upacara sebagai simbol kesetiaan dan komitmen terhadap Indonesia.

0: Ese nasibnya wong miskin, dapet duwe keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lele, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo, ro aku. Tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Masih bareng UU teman-teman Pro 2, kita di pukul 6 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Ya, kita masih ngobrolin seputar dengan Hari Televisi Nasional di menit-menit terakhir ini yang menjelang kita berpindah ke topik berikutnya. Nah, teman Pro 2, kalau dulu ya, remote TV itu kan adalah benda yang paling penting di rumah. Kalau nggak ada tuh kalang kabut ya nyarinya gitu. Nah, sekarang justru berubah, benda yang lebih sering kita pegang itu mungkin bukan remote TV lagi, tapi melainkan handphone ya. Mau nonton film di handphone bisa, mau lihat berita bisa juga, mau lihat match atau pertandingan bisa banget. Bahkan acara TV yang dulu harus ditunggu sesuai jadwal, itu sekarang banyak yang bisa ditonton ulang lewat platform digital. Nah, perubahan kebiasaan ini bikin dunia televisi pun ikut berubah, teman Pro 2. Televisi ini gak lagi menjadi satu-satunya tempat buat mendapatkan hiburan dan juga informasi. Karena sekarang internet itu menghadirkan YouTube, media sosial, layanan streaming, dan juga berbagai platform digital yang lain. Nah, akibatnya cara kita menikmati konten pun juga berubah.

0: bersaing dengan stasiun TV lainnya, tapi juga bersaing dengan konten digital yang jumlahnya tuh hampir nggak ada habisnya. Dan menariknya, perubahan ini sebenarnya juga mengubah kita sebagai penonton. Kita juga makin kebiasa untuk memilih sendiri apa yang mau kita tonton. Kalau kita nggak cocok, ya bisa di skip, bisa di scroll gitu kan. Kalau bosan, bisa diganti gitu. Dan misalnya kalau nggak menarik nih dalam beberapa detik, ya udah di skip aja gitu. So, perjalanan TV di Indonesia ternyata bukan cuma soal teknologi yang makin canggih ya teman-teman berdua, tapi juga soal perubahan kebiasaan manusia dalam menikmati informasi dan hiburan ya. Itu dia teman-teman berdua pembahasan kita seputar dengan Hari Televisi Nasional di tanggal 24 Agustus 2026 ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 7 dengan topik lainnya teman-teman Pro 2 yang akan kita bahas di pagi hari ini. Tapi salah satu lagu dari Catsey dengan Internet Girl. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Wood di 94.8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: I'm getting out of here.

0: Perdamaian dunia gak cuman urusan presiden atau pemimpin negara, tapi juga urusan kita. Semua berawal dari cara kita bersikap setiap hari. Kalau kita bisa mengendalikan emosi dan tidak gampang terpancing, itu sudah langkah besar. Saling menghargai perbedaan bikin hidup jadi lebih nyaman. Banyak konflik besar sebenarnya berawal dari masalah kecil yang tidak diselesaikan baik-baik. Ngobrol dengan empati jauh lebih keren daripada saling menyalahkan. Kalau masing-masing dari kita mau mulai dari diri sendiri, dunia damai bukan cuma mimpi.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?

0: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
0: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.

tepat 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Untuk menjadi negara yang merdeka bukanlah hal yang mudah.